0: Kitten on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, gol.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Ya teman Pro 2, pagi hari ini tentunya seperti biasa kita juga akan menyimak informasi perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja RRI masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan kali ini kita dengarkan dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap. Dan kali ini untuk informasinya akan disampaikan oleh rekan Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca di wilayah kota Kabupaten Provinsi DIY pada umumnya pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah hingga berawan, malam hari berawan, dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Di mana suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Arum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km, dengan suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Itu dia informasi lengkap terkait info perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 karena kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Sekian info cuaca.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya, My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Pro 2 Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Melanie Martinez. Playdate ini adalah satu lagu yang tadi udah di request sama Maya. Halo Maya, selamat pagi. Maaf ya, aku baru bisa puterin lagunya di jam segini nih. Semoga gak apa-apa ya. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku juga mau nyapa dulu Endang di Klaten. Halo, yang katanya minta lagu Kesayanganku, Cegil dari Nabila Takiyah. Lagunya buat kita yang mau OTW ke pantai-pantai Gunung Kidul. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Makasih. Terima kasih juga Kak Endang sudah gabung pagi hari ini. Dan pokoknya hati-hati aja ya, semoga gak kena macet, terus bisa cepet gitu ya sampai ke pantai dan bisa langsung cebur-cebur main ombak ya kan. Dan tentunya bisa apa ya, having a great time gitu ya, untuk berkumpul barengan sama keluarga ataupun juga sama teman-teman bermain dan menikmati pemandangan indah di Pantai Gunung Kidul. Ke pantai mana nih Kak Endang? Siapa tahu nanti aku mau nyusul ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, kamu juga masih bisa loh request lagu favorit kamu. Kamu langsung aja gabung ke 0811 251 1025.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro dua orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Iya teman Pro 2, pagi-pagi itu saatnya sarapan ya kan. Tapi buat kamu yang gak mungkin lagi menjalankan intermittent fasting, nah ini sih kayaknya bakalan jadi cobaan banget deh kalau kamu lagi menjalankan pola diet tertentu gitu ya. Terus juga lagi momen kumpul sama keluarga atau ngumpul sama temen, terus kayak lagi liburan gitu ya. Nah bisa-bisa kalau misal kamu tuh gak kuat iman kamu bakalan tergoda dan aduh buyar semuanya dietnya ya. Apalagi kalau misal kayak pas liburan ataupun juga kamu tuh lagi gak ada di rumah kamu sendiri, kadang-kadang tuh susah ya. Karena kalau misal di rumah sendiri itu kamu biasanya mungkin masak sendiri makanan kamu, jadi kamu tuh benar-benar tahu apa yang kamu makan ya. Tapi kalau misal lagi liburan kan ya harus beli ya kan. Dan kadang-kadang tuh mungkin kita gak akan menemui toko ataupun juga restoran, warung gitu ya, yang tentunya menjual makanan-makanan yang bisa kita yang biasa kita konsumsi ketika kita tuh lagi menjalankan pola diet tertentu, teman Pro 2. Tapi kalau bisa sih ya enggak bablas banget ya teman Pro 2 ya, tetap dalam koridor-koridor yang mungkin biasa kamu lakukan. Misalnya kalau kamu tuh udah menjalani diet mungkin kayak nasinya tuh dikit gitu ya, lebih banyak sayur dan juga proteinnya, ya udah lakuin aja gitu ya kan, tinggal ngurangi nasi ataupun juga mengganti nasinya dengan karbo yang lain, teman berdua. Cuman kadang-kadang kalau pas kita lagi liburan, terus mungkin kayak apalagi kalau liburannya tuh di luar kota atau bahkan di luar negeri gitu ya, ya pastinya kita pengen dong mencicipi makanan-makanan khas yang ada di kota ataupun juga negara tujuan kita ya kan. Cuman ya emang harus hati-hati nih teman Pro 2, karena faktor makanan ini adalah salah satu faktor yang bisa bikin kita itu jadi sakit ketika liburan atau setelah liburan. Nah biasanya kan kalau pas lagi liburan tuh kita seneng-seneng beraktivitas gitu ya, tapi setelah liburan, waduh, abis itu langsung drop dan langsung sakit, teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu gak mau sakit setelah liburan, nah salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengontrol makanan kamu, teman Pro 2. Terus juga istirahatnya pun juga harus dijaga, gak boleh begadang tiap hari. Terus kayak, karena ketika kita liburan terus abis itu kumpul-kumpul sama keluarga, itu kan pengennya ngobrol-ngobrol gitu ya, terus mungkin kayak main games, terus abis itu mungkin ya ngelakuin hal-hal bareng gitu ya, sampai malam, sampai begadang, jadi tidurnya pun berantakan, udahlah makannya berantakan, jam tidurnya berantakan, kecapean ya, bisa jadi kamu tuh bakalan drop dan jadi sakit. Makanya kalau pas lagi liburan ya tetap dijaga nih makannya, jam tidurnya gitu ya, terus juga tetap olahraga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu.

Yang mana? Langsung aja tentukan pilihanmu dan langsung kirimin ke nomor WA Pro 2 di 0811-251-1025. Aku tunggu ya. Dan aku juga mau nyapa dulu nih sebelum kita lanjut. Ada Lia di Klaten, request lagunya Sugi Bornean. Terima kasih, selamat menjalani weekend. Terima kasih juga Lia. Langsung deh aku puterin lagunya dari Sugi Bornean yang judulnya Aguna.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang belum ikutan vote di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, masih ada waktu ya. Pasti aku kasih kesempatan buat kamu yang pengen vote di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih. Di antaranya adalah lagunya Adrian Khalif 2001 kali, Shakira Dai Dai, BCL Selalu Ada di Nadimu, Sober Homewrecker, terus juga lagunya Marion Jola Kawin Lari. Aku tunggu ya, nanti aku bacain WA-nya, langsung aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain vote yang udah masuk ke 0811251025. Ini yang pertama ada Bayu di Godean, katanya dia pilih lagunya Adrian Shakira dan Marion Jola ya. Terus juga abis itu ada Aziza di Klaten yang pilih lagu nomor 1, 2, 3. Abis itu ada Riri di Klaten yang pilih lagunya Shakira, Dai Dai. Terus juga ada Lia di Klaten yang dia pilih nomor 1, 2, 3. Maya pilih nomor 1 dan nomor 2. Theo di Magelang pilih nomor 3, 4, 5. Andar di Purworejo pilih lagunya Adrian Halif, BCL dan juga Somber. Rini di Pakem, dia pilih lagunya Adrian Halif, Shakira dan BCL. Abis itu Kak Tri di Playen pilih lagunya Shakira, BCL dan Somber. Dan untuk lagu dengan vote paling banyak itu adalah lagunya Shakira, lagunya Adrian Halif dan lagunya BCL. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagu-lagunya ya. Dan aku ucapin terima kasih nih untuk kamu teman Pro 2 yang udah berkenan untuk vote dan ikut di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Langsung aja aku puterin 3 lagu yang udah terpilih.
2: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
2: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
2: Jamu sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Dan tentunya aku udah puterin semuanya. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung dan ikutan vote di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Udah mau jam 9, itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Dari sepada selamat pagi teman Pro 2. Abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti obrolan di Musicpreneur. Aca pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya. Eits, tapi jangan kemana-mana, karena nanti di jam 10 aku bakal balik lagi buat tetap nemenin kamu di Santai Siang. See you!

Yes, halo, selamat pagi teman berdua semuanya. Selamat datang di program spesial di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin nomor 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lu di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main 22.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul.
1: Elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you. Lah.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu
0: dong kita. Tepuk tangan dulu, boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika.

0: Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zuleika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
1: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
0: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
1: Betul.
2: Seumur hidup. Selamanya menginspirasi.
1: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Ajo Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
1: Oh wow,
2: 2020. Masih baru ya?
1: Iya benar.
2: Masih fresh ya.
1: Benar. Juniornya berarti
2: iya,
1: ya.
2: Juniornya.
1: Benar.
0: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
2: senior dan
0: ya.
2: Junior.
0: Tapi ya mirip-mirip lah.
1: Bener.
2: Jiwa mudanya.
1: Betul loh.
2: Usia bisa dimirip-miripin.
0: Yang satu ini lebih matang.
1: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
0: Lagi siapa mau ceritain ya?
2: Boleh silakan yang lebih muda.
0: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
2: Panjang
1: ya.
0: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenal lah sama Rins Entertainment. Iya, ibarat dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
2: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya. Untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar. Tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua. Nah, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
1: Wow, seru. Tapi gimana Mas Gil, akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya.
3: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
1: Iya, udah.
3: Karena kita udah plus ya.
1: Udah.
3: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lu gitu.
1: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
1: Yes.
3: Ya, nggak harus viral dulu.
1: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
3: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
1: Betul.
3: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, Tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunikasi,

0: komunitas itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
1: Betul.
0: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore
1: yes.
0: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Betul. Mereka yang muter dulu.
1: Benar.
0: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Okay.
0: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Okay.
0: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
0: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah, itu udah dia sebenarnya.
1: Betul, betul, betul. Okay. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget shock.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang balik lagi kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Betul, ikut ada kelas vokal juga dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Itu dia ya, bener. Asik banget.
0: Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku. Mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik. Tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Okay.
3: Ya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube, jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup. Masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Katanya
0: seru juga.
1: Bener.
0: Biasa dia.
1: Iya bener. Public speaking udah terlatih.
0: Diragukan lagi.
1: Bener. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
0: Berani coba.
1: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
0: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
0: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
0: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya. Mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
0: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, ya kan, ide noni ada lo gitu.
1: Betul betul betul. Oke.
0: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 tori kan.
1: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Tio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, Tema Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Trainer tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget enggak sih?
3: Aduh. Buat teman-temannya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Okay.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Makanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin itu kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya itu gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Bener.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Bagus ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita super melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul.
0: Benar.
2: Kita nggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh nggak? Bisa nambah host.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi. Gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya
0: gitu. Waduh, siapa yang berani main-mainin
2: banyak,
0: ya?
2: Banyak kan.
1: Waduh. Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
0: Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh. 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Wow.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu enggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macam, bawa ke keluarga, ketemu segala macam, ternyata bawa ke
3: keluarga pun belum tentu ya dia serius.
0: Oke. Okay.
3: Enggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu enggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya enggak ketebak sih, Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era tiba-tiba kayak
3: banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Awalnya di posisi awal tiba-tiba kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya,
2: kan,
0: benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan
0: cewek. Benar.
2: Benar sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
3: Udah lagu tuh.
0: Bener.
3: Nanti ini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
0: lebih
3: baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan,
1: rilis
0: bener.
3: Udah mantap.
0: Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalau yang merasa relate boleh di share.
0: Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Noni, ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya?
3: Luar biasa.
1: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
3: Iya lagi ya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya?
0: Bukan, saya gede aja.
1: Jangan deket-deket dulu.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri
0: di sini, benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul, bisa
1: mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di share, gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir silakan.
3: Itu wadahnya ya.
0: Itu tempatnya. Anda tuh yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita, bikin ini khusus nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni kita. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja.
1: Lebih lebih ke kayak kena reki ya itu gambar.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Nggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan, yang
3: sebulan.
1: Satu bulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya, lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta, dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
2: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
2: ya. Itu yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah.
3: Jadi, amin, amin.
1: Amin, semoga
2: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia, ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu, dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi ya, untuk Musikpreneur, teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu, jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang, dari mulai ajang, ajang-ajang bakat, sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, karena betul, ini aset, dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu, kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Bener. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi.
2: Sukses.
3: Ya.
2: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dono nih sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Dan mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye bye. Bye.
4: Waktu yang paling

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino. Kebijakan tersebut berlaku di hampir 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Kalau. Melansir dari Anadolu, Jumat 3 Juli 2026, keputusan tersebut ditetapkan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Peru José María Balcázar. Setelah ditandatangani, dekret tersebut dipublikasikan dalam lembaran resmi El Peruano. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlila Hadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital segera menemui Meta menyusul maraknya spam promosi judi online. Langkah itu ditempuh setelah Instagram dan Facebook menjadi platform dengan temuan terbanyak. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Saber, mengungkapkan pemerintah meminta Meta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten ilegal. Hasil pemantauan menunjukkan komentar promosi judi online banyak menyasar akun yang sedang viral, pelaku pemanfaatan akun palsu dan sistem bot untuk memperluas jangkauan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Menemani kamu yang lagi santai, yang lagi jalan-jalan di Yogyakarta. Mumpung cuacanya lumayan cerah ya kan, nikmatilah perjalanan kamu di Yogyakarta teman Bro 2. Kalau agak macet dikit, ya udah gak apa-apa, nikmatin aja. Nikmatinnya sambil dengerin lagu-lagu enak ya udah Vina siapin buat kamu siang hari ini teman Bro 2. Sampai nanti jam 12 aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih teman Bro 2 ya. Ada lagu siapa? Nanti aku bakalan kasih ke kamu, tapi habis ini ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih

cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

LDR ataupun yang lagi LDM ya kan, walaupun jauh tapi tetap dekat di hati. Dan sekarang kan namanya media sosial ataupun yang namanya gadget itu sudah memudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang jaraknya jauh di sana. Ya mungkin keterbatasannya adalah perbedaan waktu sama perbedaan antara dia rindu sama kamu atau enggak. Caila. Anyway teman Pro 2, aku akan ajakin kamu buat ikutan gabung ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Yang pasti lagu-lagunya sih aku yang pilihin, dan nanti kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana ya. Aku yakin kamu suka sama songlist yang udah aku siapin, karena beberapa teman Pro 2 udah pada jawab, Rivina mana songlistnya? Oke, dan beberapa kamu tadi yang udah WhatsApp duluan udah aku share songlist lagi. Songlist yang udah aku siapin ya di Pro 2 Hitlist. Jadi siap-siap buat teman Pro 2 yang mau join, kamu bisa dengerin ya lagu yang udah aku siapin, dan nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina kamu mau dengerin yang mana. Oke, dan kita awali dulu dari lagu Indonesia. Aku udah siapin ada Eat Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, ada Tulus, Teh Hijau, Sal Priadi, Foto Kita Blur, ada Shilong Seven, Sederhana, Juicy Louisi featuring Adrian Khalif, Fit Sialan, Andra at the Backbone, Sempurna, ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada juga Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, dan Isyana Saraswati featuring Raisa, Anganku Anganmu. Dan untuk lagu mancanegara, aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead, ada Shayna Spiro with Die on This Hill, Denny Cesar with Who Knows, Alex Warren with Ordinary, BTS with Swam, ada juga New Jeans with OMG, Hon with No Song Without You, ada juga American Outer with Go Big or Go Home, ada juga Marshmello featuring Anna Mary with Friends, dan terakhir ada DJ Snack featuring Justin Bieber with Let Me Love You. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin di Pro 2 Hitlist Santai Siang, dan kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana teman Pro 2. Dan kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Dan thank you buat teman Pro 2 yang tadi udah gercep, yang udah japri duluan pengen dikirimin songlistnya. Udah aku share tadi, dan kita akan mengawali 5 lagu pertama ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan kita akan awali dari Riri di Klaten yang udah ikutan gabung. Lagu yang dipilih ada Eat Gitaf, ada Andra and the Backbone, ada Tulus, ada BTS, dan juga Alex Warren with Ordinary.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
1: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Nah teman Bro 2, buat kamu menikmati Yogyakarta, yes. Karena cuaca hari ini lumayan cerah, lumayan enak buat kamu mau yang jalan-jalan, mau ke pantai, atau hanya sekedar kulineran di Jogja, bisa banget teman Bro 2. Tinggal kamu tentuin mau kemana hari ini, ditentukan lokasi yang akan kamu tuju biar kamunya nggak bingung nanti kalau udah sampai tujuan, ya kan? Atau mungkin malah di planningnya dari sekarang, enaknya nanti makan siang kesini, habis makan siang terus jalan kemana, jadi semuanya sudah terplanning dengan baik. Pas kamu eksekusi, semuanya berjalan sesuai sama yang udah kamu tulis, ya kan? Kamu biasanya tipikal yang suka bikin itinerary atau kayak yaudahlah gas aja mau kemanapun arahnya kita nikmatin aja. Kalau Vina sih tipikal yang bikin itinerary, jadi biar tahu oh habis ini mau kesini, habis kesana terus kesini gitu. Jadi kayak udah terarah nih biar kayak satu jalan aja. Cuma kalau misalnya nggak pakai itinerary ya bisa-bisa aja. Cuma nggak tahu kenapa ya, buat aku pakai itinerary jadi kayak lebih memudahkan gitu. Kalau kamu gimana teman Bro 2? Kamu tipikal yang gas aja atau bikin itinerary?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Featuring Lil Wayne, teman berdua, The Way I Are. Buat kamu teman berdua siang hari ini yang masih barengan sama Vina di Santai Siang. Dan thank you loh buat kamu yang tadi sudah join di Produa Hitlist. Tadi kita udah mainin 5 lagu pertama yang udah di request sama Riri di Klaten. Dan thank you ya Riri sudah join sama Vina. 5 lagu kamu tadi sudah aku putarkan. Dan sekarang kita lanjut ke 5 lagu selanjutnya teman berdua yang sudah dipilih sama Tri. Hai, selamat siang Tri. Cuaca cerah bikin sumringa bareng Vina, suaranya renyah ala-ala kayak semacam kerupuk ya. Tapi kerupuknya kerupuk udang, beuh itu enak banget sih. Asli, menurut aku kerupuk udang itu adalah kasta tertinggi dari perkerupukan yang ada. Kalau buat aku ya. Kalau kamu gimana? Apakah setuju sama statement aku? Yaudah kita lanjutin ya. Ini tadi Tri pengen diputerin lagi ya soal Priyadi. Ada New Jeans, American Outer, ada Marshmallow featuring Anna Mary, dan juga DJ Snake featuring Justin Bieber. Oke, 5 lagunya udah aku siapin buat Tri ya. Thank you udah ikutan gabung. Dan buat teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Masih ada She Long Seven Sederhana, ada Juicy Lucy featuring Adrian Kali with Sialan, kemudian ada Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati, Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi, dan Isyana Saraswati featuring Raisa Anganku Anganmu. Dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Olivia Rodrigo with Drop Dead, ada Shana Smiro Die on This Hill, Danny Cesar with Who Knows, kemudian ada Horn with No Song Without You, American Outer, dan udah itu aja. So langsung tentukan aja lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini teman berdua, dan bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, kita nikmatin dulu 5 lagu yang udah dipilih sama Tri siang hari ini. Dan kita akan mengawali dari Marshmallow featuring Anna Mary with Friends.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Yang mau cuti tahun ini boleh loh masukkan Taman Jasper di Tasikmalaya jadi tempat wisata yang harus kamu kunjungi, teman Pro 2. Karena Taman Jasper punya batu berasal dari magma Gunung Api Purba. Dulunya Taman Jasper merupakan kompleks gunung api bawah laut yang aktif sekitar 25 sampai 30 juta tahun lalu. Di Taman Jasper kamu bakal lihat banyak batu-batu dengan warna yang mencolok, seperti batu merah yang berasal dari pengendapan bahan material letusan gunung api kemudian berproses jadi bebatuan merah. Kenapa dinamakan Jasper? Karena batuan ini dihiasi urat kuarsa di bagian. Taman ini ada di sekitar aliran sungai Cimedang, di hulu Gunung Bongkok, sampai pesisir pantai Kalapengenap. Untuk bisa lihat yang lebih bagus lagi, kamu bisa datang ke Kampung Pasir Gintung, Desa Cibuniasi, karena di sana banyak hamparan batu jasper yang bisa memanjakan mata kamu. Waktu terbaik untuk datang ke Taman Jasper di sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus.
2: Ini Indonesia.

Salah satu lagu yang tadi sudah dipilih sama Tri di Playan siang hari ini. Masih ada dua lagu lagi yang bakalan aku putarkan ya. Ada New Jeans with OMG dan juga ada American Alter Go Big or Go Home Teman Pro 2. Ini tuh lagu soal pribadi Teman Pro 2 yang belakangan mungkin jadi salah satu lagu yang sering kamu dengerin karena ngerasa kayaknya lagunya relate ya. Relate itu karena ya foto yang ya dalam tanda kutip foto yang dulu pernah ada jadi kenangan kamu sama dia, sekarang udah ngeblur Teman Pro 2 ya, kayak udah mulai hilang kenangannya, ya cuma bisa dikenang dalam pikiran tapi nggak bisa dinikmati lagi perjalanannya. Ya udah nggak apa-apa, berarti mungkin dia bukan seseorang yang memang buat kamu gitu. Mungkin nanti ada yang tepat tapi bukan sekarang. Kalau kata Tulus sih nanti aja lah ya. Buka hatinya nanti dulu aja gitu Teman Pro 2. Dan foto kita blur ini juga jadi salah satu lagu yang lagi happening banget Teman Pro 2 ya di TikTok. Atau mungkin juga jadi salah satu lagu yang kamu suka banget Teman Pro 2. Ini tuh lagu yang ada di album keduanya Sal Priadi gitu. Kalau kamu suka sama lagunya boleh di request terus ya, biar lagunya tuh segera masuk di Charper 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Dan sekarang kita lanjutin lagi ya untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Tri. Dan kita akan mengawali dari New Jeans with OMG.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi, beli dong.

Sama aku Vina Mufiana, sama Bro 2. Dan baru aja kamu dengerin lagu ya di Skoria, Lale Imanuna dan juga BCL, BD telah berlalu tuh Bro 2. Anyway, terima kasih ya tadi buat Tri yang sudah ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Vina masih nemenin kamu sama nanti jam 2 di Santai Siang. Dan Bro 2 Hitlistnya masih akan jalan nemenin kamu sampai nanti jam 12. Karena masih ada beberapa lagu yang masih bisa buat kamu pilih siang hari ini teman Bro 2 ya. Dan sebelum aku spill lagu yang masih available buat aku putarkan, gimana kita sapa dulu teman Bro 2 yang udah WhatsApp di 08112511025. Ada ini tadi Maya udah gabung, pengen request lagunya BTS, Marshmello, DJ

Next sama Andra and the Backbone, lagu yang udah aku putarkan semuanya buat kamu ya. Dan juga terima kasih ini yang udah WhatsApp, ada Lia. Hai, selamat siang Lia, pengen diputerin lagunya Shilong Seven yang sederhana. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Tadi It Get Tough sama Andra and the Backbone-nya udah aku puterin ya. Kemudian terima kasih ada Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Siang ini pengen diputerin lagunya Shilong Seven yang sederhana, Dipa Barus, Isyana Saraswati, Olivia Rodrigo, sama Honya No Song Without You. Okay, lagunya udah aku siapin semuanya spesial buat Rini yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga terima kasih tadi ada Lia yang juga udah join pengen diputerin lagunya Shilong Seven. Okay, nanti kita puterin barengan sama playlist yang udah dipilih sama Rini ya. Thank you buat yang udah ikutan gabung. Kalau misalnya teman Pro 2 juga pengen join di Pro 2 Hitlist, aku masih ada lagu dari Juicy Luisi Sialan, kemudian ada Selena Grace, Sumpah Mati, dan masih ada juga Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi ya. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya lagu dari Shanna Spiro, Day on This Hill, ada Danny Chaser with Who Knows, kemudian udah itu aja. So langsung aja tentukan ke Vina sekarang ya, lagu mana yang mau kamu dengerin, bisa langsung WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodware Weekly Hits.

Thank you ya udah ikutan gabung. Masih ada lagu Hon with No Song Without You yang bakalan aku putarkan habis ini barengan sama lagu yang udah dipilih sama Sania. Hai, selamat siang Sania. Siang ini pengen diputerin lagunya Juicy Luicy featuring Adrian Khalif Sialan, Sienna Spiro, Day on This Hill, sama Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Oke, terima kasih ya untuk Sania yang udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu. Thank you so much ya. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau join di Pro 2 Hitlist masih bisa banget. Tapi lagu yang udah terputar hampir semuanya masih menyisakan beberapa lagu aja. Ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, sama Daniel Cesar with Who Knows teman Pro 2 ya. Ini dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi kalau kamu pengen pilih lagunya, silahkan kasih tahu Vina dan bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. And now kita lanjutin untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Riri Dipakem, dan habis itu kita lanjut ke playlist yang udah dipilih sama Sania yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Zainal Spiro, teman Pro 2 dari On This Hill. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan ini tadi lagu yang udah di request sama Sania. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. 3 lagu pilihan kamu udah aku putarkan semuanya ya. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 2, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen join dengerin lagu favorit kamu di sini, bisa banget tinggal kasih tahu ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini, sambil mungkin nemenin kamu yang lagi on the way siang hari ini, lagi mencari makan siang apa ya yang enak di Yogyakarta. Yang paling penting sih nggak nunggu lama ya. Cause hari ini tuh kan lagi libur sekolah, hari Sabtu pula ya kan. Biasanya tuh jalanan lagi ramai ya, teman Pro 2. Dan biasanya tempat makan yang lagi viral, wah ramai juga gitu kan. Nah kalau kamu lagi mengantisipasi tempat yang ramai dan harus nunggu lama, gimana nanti kalau misalnya aku mencoba rekomendasiin tempat makan siang yang mungkin gak terlalu banyak orang tahu, teman Pro 2 ya. Dan mungkin aja dia juga gak terlalu ramai siang hari ini. Nanti aku bakalan spill ke kamu makanannya ada apa aja, dan semoga sih cocok dan sesuai sama selera kamu gitu ya. Kira-kira ada apa aja, tungguin nanti ya. Kalau misalnya kamu request, boleh silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Dan habis ini aku bakalan kasih tau ke kamu kulineran di Jogja yang bisa kamu cobain di weekend ini ya. Semoga sih gak terlalu ramai.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat ya handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

Berdua dan lagi bingung mau cari makan apa, dan dari kemarin tuh BM pengen makanin seafood. Nah, aku mau coba rekomendasi salah satu tempat makan yang bisa kamu cobain siang hari ini, teman-teman berdua, buat jadi teman makan siang ya. Apalagi buat kamu yang lagi mencari menu ikan. Ini jadi salah satu tempat yang bisa dibilang hidden gem, teman berdua ya. Dan di sana kamu bisa tinggal pilih mau cobain ikan apa, teman berdua. Karena di sana memang semuanya kebanyakan ikan, dan ikannya tuh macam-macam. Kamu tinggal request mau ikan apa dan mau dimasaknya tuh kayak gimana gitu ya. Yang aku tahu di sana tuh ada ikan salem, ada dabu-dabu, ikan barakuda, ada sambal gami, sop ikan patin, sampai tongseng ikan cakalang, teman berdua ya. Dan kamu bisa request mau dimasaknya apa, dan yang paling penting adalah nasinya bisa ambil sepuasnya. Nah, ini nih jadi salah satu yang harus digarisbawahi ya. Dia bukanya dari jam 8:30 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana sekarang sih masih bisa banget, teman berdua ya. Kalau ditanya harganya berapaan, start dari 20 ribuan, teman berdua. Oke. Lokasinya ada di Jalan Ukrim Cupuwatu 1 Purwomartani, teman berdua, atau kamu bisa cek di Google Maps, namanya, nama tempatnya adalah Rumah Makan Holy. Yes, kamu bisa langsung cobain ke sana dan rasain sendiri berbagai macam ikan yang ada di sana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu. Ayo.
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

Volume FM Pro 2 Jogja, tempat terbaik kamu. Citra Scholastika, Tilik Jogja. Citra pernah cerita teman Pro 2 kalau Tilik Jogja ini jadi salah satu lagu yang bikin dia merasa tenang, dan lagu ini tuh kayak ngasih pengingat buat Citra untuk selalu bisa pulang ke Yogyakarta, walaupun sekarang Citra tuh basicnya atau base-nya di Jakarta teman Pro 2. Tapi ketika bikin lagu ini tuh ngerasa lagunya sangat dekat buat Citra Scholastika. Dan kalau kamu juga termasuk salah satu yang suka sama lagunya Citra, boleh di request terus teman Pro 2 ya, Tilik Jogja. Yes, kayak halnya sekarang ini mungkin kamu juga lagi nilik Jogja atau Tilik Jogja, ya kan? Menikmati Yogyakarta teman Pro 2, jalan-jalan, kulineran, dan mungkin singgah ke beberapa tempat gitu ya. Dan kalau misalnya nanti sore kamu pengen mencoba untuk menikmati makanan baru di Yogyakarta, bisa banget teman Pro 2. Ada banyak kuliner yang bisa kamu cobai, dari yang tradisional sampai yang modern juga ada. Ada juga tempat makan yang bukanya tuh cuma sebentar dan butuh effort juga mungkin buat kamu, harus reservasi dulu sebelum mencoba salah satu kuliner yang ini teman Pro 2. Ini adalah pizza yang hanya menerima pengunjung setiap hari Jumat dan Sabtu. So kalau misalnya kamu mau ke sana hari ini, bisa banget teman Pro 2. Tapi pastikan ya kalau kamu sudah reservasi, karena kedai ini hanya menyajikan makanan di teras rumah, dan sehari itu mereka hanya menyiapkan sekitar 40 loyang pizza teman Pro 2 ya. Namanya adalah Francis Pizza teman Pro 2. Ini sesuai sama nama pemiliknya, yaitu Francis Magaswoto. Jadi dia buka kedainya tuh cukup singkat, Jumat sama Sabtu aja, dan jam operasionalnya ini juga menyesuaikan Francis karena dia juga sambil kerja teman Pro 2. Tapi setelah dicek ya, kamu bisa datang ke sana dari jam 5 sore sampai jam 8 malam teman Pro 2. Jadi nanti kamu bisa datang ke sana, tapi pastikan kalau kamu sudah reservasi dulu teman Pro 2, karena yang tadi aku bilang mereka tuh hanya menyiapkan sekitar 40 loyang pizza teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah salah satu tempat yang bisa kamu datengin kalau misalnya kamu lagi pengen mencoba makanan yang beda, ya kan? Kalau misalnya tradisional terus pengen nyobain pizza, tapi pizza yang beda, ini bisa banget teman Pro 2 ya. Karena Francis dulu memulai usahanya adalah ketika dia masih remaja, ketika sekeluarga itu pindah ke Amerika Serikat dan ayahnya mendapatkan beasiswa kuliah di Amerika teman Pro 2. Nah, dia tuh kerja di kafeteria kampus, jualan pasta, pizza, sama makanan-makanan khas Italia, dan akhirnya Francis tuh mulai belajar gimana sih cara memasak dan juga mengelola sebuah kedai teman Pro 2, dan akhirnya pengelolaan ini dia lakukan juga sampai ke Indonesia. Nah, ini juga jadi salah satu referensi yang aku share ke kamu, dan semoga kamu termasuk salah satu yang bisa cobain langsung ke sana dan nyobain makanannya teman Pro 2. Walaupun mungkin terasa beda ya, tapi enggak apa-apa, cobain aja, siapa tahu kamu suka. Dia buka nanti jam 5 sore sampai jam 8 malam.

kasih udah teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

Kata orang kalau ke Jogja belum nyobain sate kelatak ataupun sate perkambingan tuh kayak ada yang kurang teman Pro 2. Jogja tuh gak melulu tentang gudeg, gak melulu tentang sesuatu yang manis. Mungkin bisa juga tentang sesuatu yang gurih kayak misalnya sate kambing mungkin. Nah ini bisa jadi salah satu referensi buat makan siangnya kamu teman Pro 2 ya. Ini lokasinya memang agak sedikit ke arah utara. Jadi kalau misalnya kamu mungkin sekarang posisinya ada di pusat kota Jogja, kalau kesana sih ya mungkin kamu butuh waktu agak sedikit panjang, 30 sampai 40 menit maybe gitu ya. Tapi yang pasti dia ini bolehlah jadi salah satu tujuan kamu buat makan siang, karena ini adalah salah satu makanan yang enak teman Bro 2 dengan olahan kambing. Dan kalau dibilang sih cita rasanya tuh khas dan juga kualitasnya konsisten teman Bro 2. Dan keunggulannya di sini adalah sate kambingnya yang punya tekstur tuh empuk. Dan kalau biasanya kambing itu kan identik dengan bau perungus, nah kalau di sini nih nggak ada teman Bro 2 ya. Dan mereka juga biasanya bisa jadi salah satu tempat buat kamu yang gak terlalu suka kambing, jadi bisa suka teman Pro 2. Boleh lah dicobain kesini ya. Apalagi sate kambingnya ini perpaduan antara bumbu tradisional Jawa dengan sensasi yang gurih, yang manis dan otentik teman Pro 2. Lokasinya ada di Jalan Sambiroto Purwomartani, Kecamatan Kalasan teman Pro 2, namanya Sate Kambing Mbah Giran. Ini nih jadi salah satu tempat yang bisa kamu cobain buat makan siang hari ini. Dan kalau misalnya kamu termasuk yang tidak terlalu suka kambing, don't worry, karena mereka sih bisa menghilangkan si bau perungusnya itu. Dan mungkin jadi salah satu tempat yang bisa kamu cobain siang hari ini teman Bro 2 ya. Dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yes, jadi mumpung kalau misalnya kamu ada di daerah utara terus atau pengen menyempatkan waktu ke arah utara, bolehlah mampir ke sini buat makan siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Home Sweet Loan. Ini buku yang kita rekomendasiin buat kamu, teman Produa. Novel karangan Almira Bestari yang bercerita tentang perjalanan hidup Sarah, seorang cewek muda, cerdas dan penuh semangat yang sayangnya nih terjebak dalam masalah finansial yang serius. Sarah ketemu sama tokoh perbankan bernama Alex yang ngajarin dia tentang manajemen keuangan dan ngasih panduan untuk ngatasin masalah keuangan yang dihadapinya. Dalam perjalanan kehidupannya, Sarah juga menjalani konflik emosional dengan keluarga, terutama dengan ibunya nih, yang selalu meragukan keputusan-keputusan yang dibuat Sarah. Home Sweet Loan dari Almira Bestari ini ngajak pembaca dalam perjalanan emosional seorang Sarah yang harus menemukan keseimbangan antara ambisinya untuk sukses dan nilai-nilai keluarga yang dipegang teguh. Novel ini juga menginspirasi kita gimana menghadapi tantangan keuangan, mengejar impian dan memahami nilai-nilai keluarga. Juga menggambarkan pentingnya mengambil kontrol atas keuangan kita sendiri dan mengejar impian dengan tekad yang kuat. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Santai siang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana teman bro 2. Dan barusan kamu dengerin lagunya Ardhito Pramono Wijaya Kusuma. Yes. Satu lagunya tadi di request sama Shanum ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini. Dan semoga kamu suka lagunya udah aku puterin. Dan terima kasih juga tadi ada Nadia yang pengen diputerin lagunya Yura Yunita Super Lunar. Udah aku mainkan juga lagunya buat kamu ya. Thank you buat teman-teman berdua yang udah gabung sama Vina. Kalau misalnya kamu masih stay di sini terus pengen dengerin lagu favorit kamu, buat temenin kamu yang lagi makan siang ataupun yang lagi dalam perjalanan siang hari ini yang lumayan agak panas, bisa dibilang panas gak sih atau kayaknya B aja. Kalau di dalam kolomnya Pro 2 Jogja sih kayak lumayan panas ya, mataharinya tuh kayak serengenge gitu teman Pro 2. Cuma ya kita nikmatin aja ya kan, sambil dengerin lagu yang bisa ngademin kamu siang hari ini. Dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan kalau tadi aku sudah update info kuliner buat kamu, habis ini aku mau update kabar di Piala Dunia teman Pro 2 yang pagi tadi habis sholat subuh dibikin deg-degan lihat penampilannya Argentina sama Cape Verde teman Pro 2. Asli, kayaknya Cape Verde tuh berhasil bikin Argentina ngos-ngosan hampir 2 jam pertandingan. Dan ya hasilnya tetap Argentina yang menang teman Pro 2. Cuma Cape Verde the best banget sih kalau buat aku ya, pendatang baru tapi dia udah berhasil sampai ke babak 16 besar Piala Dunia. Dan Messi juga langsung memuji Cape Verde yang bisa menandingi mereka gitu ya. Dan nanti aku bakalan update info detailnya buat kamu di Sport Highlight. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang, masih barengan sama aku Vina Muviana, teman pro 2. Dan tadi aku sempat bilang ke kamu kalau siang ini aku akan ngebahas pertandingan yang menurut aku paling seru, teman pro 2, paling bikin deg-degan. Karena mungkin sebagian orang berpikir bahwa kayaknya Argentina bakalan jadi juara, teman pro 2, atau paling tidak sih lolos ketika menghadapi Cape Verde. Dan memang sih Argentina lolos ketika menghadapi Cape Verde, tapi lolosnya Argentina ke babak berikutnya ini gak mudah, teman pro 2, karena benar-benar Cape Verde itu kayak bisa dibilang tuh kayak apa ya, memberikan perlawanan yang cukup seru, teman pro 2, atau bisa dibilang cukup imbang begitu. Yang tadi awalnya Argentina bisa kasih satu gol, kemudian disusul sama Cape Verde satu gol. Argentina ngegolin yang kedua, Cape Verde juga yang kedua. Jadi benar-benar pertandingannya tuh ketat banget, teman pro 2 ya, walaupun pada akhirnya Argentina yang lolos ke babak berikutnya. Tapi bukan berarti pencapaian Cape Verde itu kayak yaudah gitu aja, enggak. Tapi ini akan jadi salah satu pendatang baru di Piala Dunia 2026 yang akan terus diingat sih menurut aku. Apalagi juga Messi memberikan pujian kepada tim Cape Verde, teman pro 2, yang memuji penampilan mereka di Piala Dunia 2026 ini benar-benar yang menakjubkan gitu ya. Dan yang disampaikan juga begitu, mereka bermainnya tuh benar-benar kayak apa ya, ketat gitu, teman pro 2 ya. Dimana Cape Verde itu mencatat 5 shot untuk gol dari 15 kali percobaan, walaupun berbanding jauh sama Argentina, teman pro 2 ya. Mereka tuh 10 shoot dan 21 tendangan begitu, teman pro 2. Tapi walaupun begitu, mereka bisa dibilang salah satu penampilan yang menarik sih buat aku ya kan. Dan Messi itu juga bilang, teman pro 2, kalau ini tuh akan jadi pertandingan yang sulit, sekaligus jadi jawaban mereka tentang kenapa kok akhirnya Spanyol sama Uruguay itu bisa kalah sama Cape Verde. Dan akhirnya Messi ngerasain, oh ini toh rasanya ketika bertanding sama Cape Verde ya kan. Terjawab sudah gitu ya kan, kenapa kok akhirnya Spanyol sama Uruguay bisa kalah ketika ngelawan Cape Verde. Dan terbukti ketika bermain benar-benar diimbangi sekali, teman pro 2 ya, walaupun memang pada akhirnya Argentina yang lolos ke babak berikutnya, teman pro 2. Tapi sebagai tim yang berstatus debut, ini adalah salah satu yang terbaik sih for me, teman pro 2 ya, karena bisa menahan imbang Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi, teman pro 2. Yes, itu dia pertandingan pagi tadi ya. Kalau misalnya kamu masih penasaran habis ini akan ada pertandingan apa lagi, tungguin aja, teman pro 2 ya. Dan tentunya kamu masih bisa mengupdate kabar seputar Piala Dunia di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodway Weekly Hits.

Dari Piala Dunia kita geser teman Pro 2 ke salah satu balapan Grand Prix ya, di mana pembalap Ferrari Lewis Hamilton bilang dia kalau lagi ngerasa happy karena bisa merebut pole position di sesi sprint qualifying Formula One GP Inggris teman Pro 2 di Silverstone hari ini, dan Hamilton ini jadi yang tercepat dengan keunggulan tipis 0,011 detik dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli teman Pro 2, dan hasil ini juga membuat juara dunia 7 kali akan memulai sprint race-nya di posisi terdepan teman Pro 2. Dan Hamilton bilang kalau pole position ini rasanya sangat istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri dengan selisih waktu yang sangat tipis teman Pro 2, apalagi ketika bermain di rumah sendiri tuh rasanya akan beda ya kan, semangatnya beda, yang support juga beda, jadi ini jadi salah satu hal yang paling menyenangkan buat Hamilton teman Pro 2 ya. Dan yang pasti dia juga mengatakan bahwa pengaturan mobil yang tepat juga jadi salah satu kunci keberhasilannya mencatat waktu tercepat gitu ya. Dan dia juga mengapresiasi buat semua tim Ferrari yang udah bekerja keras buat mengembangkan mobilnya, dan akhirnya dia bisa ada di posisi pertama teman Pro 2 ya untuk sprint race nanti begitu. Yes, memang yang namanya kerja sama itu selalu membuahkan hasil yang baik teman Pro 2 ya, asal kerjanya beneran. Ini nih yang paling penting, biasanya kan kalau kerja sama yang satunya kerja, yang satunya menerima hasil ya kan. Ya ibaratnya kalau lagi kuliah atau lagi kayak lagi kerja kelompok begitu ya kan, yang satunya kerja, yang satunya enggak, tapi hasilnya dirasakan semua gitu. Nah, yang kayak gini-gini jangan sampai ya. Mendingan kayak timnya Lewis Hamilton teman Pro 2 ya, semuanya kerja sama dan hasilnya dirasain bareng-bareng.

pamitan dulu ya dari Santai Siang. Habis ini masih akan ada Abi Maruf yang nemenin kamu buat kasih tahu lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Yogyakarta di Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Dan boleh loh dari sekarang tebak-tebak buah manggis, kira-kira ada nggak ya lagu favorit kamu di sini? Semoga ada dan semoga masuk di chartnya Pro 2 Indo Hits ya. Tapi kalau misalnya nggak masuk, berarti kamu harus sering request lagu favorit kamu biar segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits ya. So kalau gitu Vina pamit dari Santai Siang, jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Hit music.
4: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
5: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ketemu lagi ya bareng aku Surya Bimaruf di Pro 2 Indo Hits. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Lagu yang menjadi juara kita edisi minggu lalu. Ini dia satu hits miliknya Ed Gita, Rutinitas.

Lagu yang menjadi juara kita untuk edisi minggu lalu sudah kita dengerin teman Pro 2. Persiapan kita masuk di juru kunci edisi minggu ini. Ya, satu lagu yang berada di posisi 20. Kita punya lagu miliknya Kahitna yang berkolaborasi dengan Monita Talea dengan lagu yang berjudul Titik Nadir.

Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2. Udah kita dengerin tadi ya teman Produa di posisi 19, turun satu tangga. Bagaimana dengan lagu miliknya Virgaun yang judulnya Tak Setara, juga turun satu tangga teman Produa di posisi 18 chart kita.

Satu hits yang baru aja berlalu teman Pro 2 ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, udah kita dengerin ya di posisi 17. Lanjut di peringkat 16 ada lagu miliknya It Gitaf, Rutinitas.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin new entry kita untuk edisi minggu lalu, langsung masuk di posisi 15. Ada lagu miliknya Nabila Taqiyah, Cegil, yang sudah recon chartnya satu minggu aja, teman Pro 2, langsung masuk di posisi 15. Bagaimana dengan lagu kolaborasi War Genius bersama Novia Bachmit dengan Your Side? Ini versi penyemangat kamu hari ini, teman Pro 2, di Sabtu siang, ada di posisi 14 chart minggu ini.

Lanjut teman Bro 2, baru aja kita dengerin lagu Rifqi Khalif, Prinsa Mandagi, yang judulnya Seandainya. Kolaborasi keduanya udah kita dengerin di posisi 11. Gak kerasa kita udah masuk di posisi 10 besar minggu ini, yang dibuka oleh lagu miliknya Di Lestari, Perahu Kertas, yang begini harus puas turun 3 tahun.

Lagu miliknya Shalom 7 teman Pro 2 Sederhana ada di posisi 8. Chart kita minggu ini udah kita dengerin tadi ya. Lanjut kita ke peringkat 7. Ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Dan sekarang aku akan bersiap untuk memainkan lagu yang berikut ini. Di posisi 6 ada satu lagu dari Anji, Putus Atau Terus.

52 Indo Hits kali ini teman berdua ada di posisi 5, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa sudah kita dengerin tadi. Bagaimana dengan lagu miliknya Ariel Noah yang berkolaborasi kali ini teman berdua dengan soundtrack film Dylan Dulu Kita Masih Remaja ada di posisi 4 chart minggu ini.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro

0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Situasi darurat akibat cuaca ekstrim tengah melanda wilayah Eropa, khususnya Prancis. Berdasarkan data terbaru yang dirilis otoritas kesehatan setempat, angka kematian akibat gelombang panas ekstrim di Prancis dilaporkan melonjak hingga 30%. Pemerintah Prancis kini mengimbau masyarakat, terutama lansia dan juga kelompok rentan, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta meningkatkan konsumsi air guna menghindari dehidrasi yang parah di tengah suhu udara yang terus meningkat. Info Pro 2. Menyusul perkembangan ekonomi nasional, kabar baik hadir bagi para pengguna bahan bakar non-subsidi di tanah air. PT Pertamina resmi memberlakukan penyesuaian harga baru per awal bulan ini. Salah satu perubahan yang paling signifikan terjadi pada komoditas Pertamax Turbo, di mana harganya mengalami penurunan sebesar Rp1.450 per liternya. Kebijakan penyesuaian harga ini diharapkan dapat menjaga stabilitas daya dan juga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas sektor transportasi nasional. Info Pro 2. Dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta, bersiaplah menyambut salah satu agenda budaya dan pariwisata terbesar tahun ini. Pantai Parangkusumo Bantul kembali bersiap menjadi pusat perhatian dunia seiring akan digelarnya Jogja International Cat Festival. Festival layang-layang bertaraf internasional ini dipastikan akan memamerkan ratusan kreasi layang-layang unik dan menyedot perhatian ribuan pariwisatawan, dan juga pemerintah daerah berharap momentum ini mampu mendongkrak kunjungan wisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM di kawasan pesisir selatan Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yep, selamat sore teman Pro 2. Kali ini Safira Jeng akan menemani kamu di Sore Ceria. Dan kita akan mengawali Sore Ceria kali ini dengan International Top 20 Lokal teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan nantinya aku akan kembali lagi di jam 16. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
5: More music, more.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown seperti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Kalau udah hari Sabtu, waktunya Vina Mufiana seperti biasa bakalan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja dan lagu yang ada di chartnya kita berdasarkan lagu yang paling sering di request sama teman Pro 2. Jadi, kalau kamu pengen lagu mancanegara favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa untuk request terus lagu favoritnya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request. Bebas teman Pro 2 ya. Nah, sebelum aku kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya kita, aku mau nge-reminder kalau minggu lalu kita punya Kelsey with Internet Girl yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Apakah minggu ini posisinya akan tetap bertahan atau tergantikan dengan yang lain? Mari ditunggu sampai nanti jam 4 sore ya. So please welcome, this is Kelsey with Internet Girl.

Hari Tepat Pro 2, mari kita sambut salah satu boy group yang bakalan datang ke Indonesia selama 3 hari. Mari kita ucapkan welcome buat BTS with Come Over yang berhasil jadi new entry this week. Track 20.

0: 영 상관없어 can I 너랑 다 같이 I'm not my savior 내 가로 왔도 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지.
1: Well, itu dia lagu yang harus cabut dan datang minggu ini teman Bro 2. Dan pastikan kalau kamu pengen lagu favoritnya tetap bertahan di Chart Bro 2 Hitlist, mari di request terus ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Chart Bro 2 Hitlist dan kita awali dari posisi paling bawah teman Bro 2. Di posisi 19 ada Somewhere with 12 to 12. Turun satu peringkat ke posisi 18 ada Ray with Where is My Husband. I Just Might dari Bruno Mars ada di posisi 17.
2: Track 19.

Kelsey ternyata hanya bisa 1 minggu aja di posisi pertama teman Bro 2. Dan sekarang posisinya harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Kelsey with Internet Girl. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Dan di posisi 14 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Track 16.

Minggu ini Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Riz It All dari Bruno Mars naik satu peringkat ke posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku akan memperkenalkan salah satu lagu yang menjadi soundtrack untuk Toy Story yang terbaru, Teman Pro 2. Apakah kamu sudah nonton? Kalau sudah, bagus. Tapi jangan di spoiler ya. So, kamu sudah tahu kira-kira siapakah penyanyi yang masuk ke Bubbling Up This Week kita? Yes, benar banget. Ada Taylor Swift with I Know It, I Know You, Teman Bro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus biar segera masuk ke chart per 2 hit list. More music, more variety. For the hit list, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

So, ini dia teman-teman berdua, Taylor Swift with I Know It, I Know You yang ada di Bubbling Up This Week. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya. Karena kita ke posisi 10, 9 dan 8 teman-teman berdua. Di posisi 10 ada BTS with Swim yang naik satu peringkat. Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 9. Naik satu peringkat ke posisi 8 ada Blackpink with Go. Track 10.

Kita udah di posisi 7 teman Pro 2. Di posisi ini aku punya Mitski, Where My Phone yang udah 9 minggu di chart Pro 2 Hitlist. Prep with Duo Together berhasil naik satu peringkat ke posisi 6, 11 minggu di chart Pro 2 Hitlist. Harry Styles with Aperture naik satu peringkat ke posisi 5. Track 7.

0: Nah, Muviana masih nemenin kamu di chart berdua, hit list sama berdua. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini aku punya Shayna Spiro, We Die On This Hill, yang berhasil naik 1 peringkat. 11 minggu di chart berdua hit list, Joji With Love You Less naik 1 peringkat ke posisi 3. Dan di posisi kedua ada Eilid with Not Cute Anymore.
1: Track 4.

0: else, itu dia lagu mancanegara yang ada di Chart Berdua Hitlist The Weekly Top 20 Countdown dari posisi 20 sampai runner up. Berarti kita masih meninggalkan satu lagi ya. Jawarannya aku simpan dulu karena aku akan mengulang lagi buat kasih tau kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, terutama buat teman Pro 2 yang ketinggalan. Don't worry, kita langsungkan aja recap time.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist Top 20 Countdown Recap.
0: Minggu ini The Kid Laroi with A Perfect World harus meninggalkan chart berdua hitlist. Menggantikan The Kid Laroi, ada BTS with Come Over yang berhasil masuk jadi new entry this week. 12 to 12 dari Summer harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Ray with Where Is My Husband. I Just Find dari Bruno Mars juga harus turun satu peringkat ke posisi 17. Yang ini harus turun 15 peringkat teman Bro 2 dari posisi jawara minggu lalu, ada Cassie with Internet Girl di posisi 16. Posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 5 peringkat. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart berdua hitlist, Alex Warren with Fever Dream naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Posisi 11 ada Bruno Mars with Risk It All. Bumbling up this week, aku punya Charles Smith with I Knew It, I Know You. Di posisi 10 ada BTS with Swim. Location Unknown dari Hon featuring Nicki naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, Blackpink with Go naik 1 peringkat ke posisi 8. Di posisi 7 ada Mitski Where My Phone, Do What You Get It dari Prep ada di posisi 6. 11 minggu di chart berdua hitlist, Harry Styles with Aperture naik 1 peringkat ke posisi 5. Posisi 4 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Love You Less dari Joji ada di posisi 3. Dan runner up this week ada Eilid with Not You Anymore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: So, ini dia teman Pro 2, juara kita minggu ini di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is Tila with Channel.
1: More music,

Yes, itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah jam 4 sore teman Pro2, waktunya Vina pamit dulu dari Chart Pro2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, selamat sore teman Pro 2. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu kembali ya di sore ceria kali ini. Dan buat kamu yang sore kali ini lagi menikmati weekend atau bahkan lagi sibuk skripsian, ada gak sih yang Sabtu-Sabtu sore sibuk sama skripsinya ya? Semoga pokoknya dilancarkan ya teman Pro 2. Dan kali ini aku siap menemani kamu sampai nanti di jam 19 teman Pro 2. Jadi stay tune, dan buat kamu yang mau request lagu langsung join aja di 0811 2511 025, karena aku Safira Ajeng siap menemani kamu sampai nanti di jam 19. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Produa FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
5: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini di sore ceria kali ini bareng lagi dengan aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gimana persiapan malam minggunya teman Pro 2? Udah ada agenda atau belum ya kan? Udah prepare rencana untuk malam minggu nanti? Dan pas banget nih sambil nemenin persiapan kalian, kali ini sore ceria punya kabar super membanggakan teman Pro 2 dari anak mudanya Indonesia. Dan baru aja nih dirilis teman Pro 2 di hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Pelajar kita, pemuda kita sukses memborongkan medali emas terbanyak di ajang English for Speakers teman Pro 2 di International Olympiade atau ISOLI 2026 di Bali teman Pro 2. Keren banget ya kan? Kita berhasil mengalahkan perwakilan dari 6 negara Asia lainnya. Dan buat kamu yang lagi mager harusnya bisa ketularan ini ya kan teman Pro 2. Dan ini tentunya negara peraih medali emas terbanyak. Selain itu juga peserta Indonesia juga mendominasi sejumlah penghargaan bergengsi, mulai dari kemampuan berbicara, menulis, sampai juga mendengarkan. Dan kompetisi ini diselenggarakan di Bali pada 28 Juni hingga 2 Juli 2026 kemarin teman Pro 2. Diikuti oleh berapa sih Jeng? Ada 100 pelajar mahasiswa, 100 pelajar ya, dan juga ini dari 7 negara, mulai dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan juga ada Vietnam, ada Bangladesh juga teman Pro 2. Dan ISOLIO ini merupakan Olimpiade Bahasa Inggris Internasional untuk siswa kelas 3 SD ya teman Pro 2 sampai kelas 12 sekolah menengah atas yang tentunya menggunakan kerangka Common European teman Pro 2. Dan sebagai standar kemampuan berbahasa. Kemudian kompetisi ini terbagi dalam 4 level, yakni Bright, kemudian Curious, Determined, dan juga Visionary teman Pro 2. Dan disampaikan nih oleh Direktur Akademi sekaligus Chairman teman Pro 2 bahwa ESOL ini tidak hanya punya tujuan untuk melahirkan para juara, tetapi juga membangun jejaring internasional, memperkuat persahabatan lintas agama, lintas negara, dan juga menanamkan semangat multikulturalisme kepada generasi muda. Wow, keren banget ya, membanggakan pemuda dan juga pelajar Indonesia. Indonesia semakin menyala pokoknya kali ini. Dan ada yang udah bergabung di sore ceria kali ini, ada Mbak Tri di Playen. Mat sore Mbak Jeng, kukuruyuk. Loh, sore kok kukuruyuk sih? Mat sore Mbak, weekend olibur, everyday is tempur. Asik. Siap-siap weekend olibur ya. Semangat yang enggak ada libur, pokoknya aku temenin sama-sama yang enggak libur nih. Kali ini buat teman berdua yang mau request lagu langsung join aja di 08112511025. Akan aku muterin tentunya untuk menemani di jam weekend kamu yang gak libur juga. Pokoknya semangat, ada beberapa lagu yang siap untuk menemani kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Safira Ajeng kali ini teman-teman di Sore Ceria. Kali ini aku mau bacain tadi ya dari Mbak Tridi Pelayan. Halo, pokoknya weekend no libur, everyday is tempur. Pokoknya masih semangat ya Mbak Tria yang sore ini masih nyetrika ataupun gosok nih, alias apa ini? Om Besuti Gombal. Oh iya. Oke, semangat Mbak.

Jadi pokoknya terbaik deh, weekend-weekend tetap kerja, kerja, kerja. Kerja lembur bagai kuda, oke? Okay? Ada juga yang udah gabung di seri cerai kali ini, pasangan romantis kita, ada Mas Tommy. Kak Tommy, halo Kak Tommy. Kak Tommy lagi berjalanan kah? Atau gimana nih? Request dong dari Kak Tommy yang ada di Klaten. Selamat menikmati macet-macet lagi di jalan. Iya, emang lagi macetnya pol-polan ya. Tadi aku juga buka itu kan di FYP-nya adalah yang pada trip di Karimun Jawa pada kena macet. Macetnya bukan macet darat, macet air. Karena mereka nunggu kapal, ya kan, secara Karimun Jawa di tengah-tengah pulau gitu kan, ya di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah laut gitu kan, teman berdua. Jadi ya memang harus antri untuk menunggu kapal menuju ke Karimun Jawanya. Pokoknya semangat yang menikmati liburan dengan bermacet ria. Yang penting gak apa-apa kan, mumpung sama keluarga bisa kumpul, bisa liburan bareng meskipun kena macet juga gak apa-apa sih. Yang penting semangat aja, ya kan. Dan kali ini aku cuman mau ngingetin buat teman berdua yang mungkin lagi di perjalanan liburan dan juga kena macet tadi, jangan lupa minum airnya, air putihnya diperbanyak ya teman berdua, karena kondisi yang cukup panas, jangan sampai kan dehidrasi dan lainnya itu perlu diperhatikan kembali. Air putihnya yang banyak paling penting itu kan ya. Kak Tommy kali ini minta lagunya Rem Laude yang Iqra, sementara belum cetak Iqra-nya ya. Iqra-nya masih dicetak ya. Oke, ditunggu dulu ya dari Kak Tommy yang request lagunya Rem Laude yang Iqra. Besok kita coba cek lagi ya. Habis itu ada Taufik di Malioboro. Halo Kak Taufik, selamat sore. Sore Pro 2, sore juga Kak Taufik di Malioboro, request lagunya Keisha Tak Ingin Usai. Oke, Tak Ingin Usai ya. Juga tadi ada yang request lagunya Hijau. Oh ini nih nih. Tadi yang pertama ini dulu nih. Kak Desti, Kak Desti yang ada di mana ya? Kak Desti yang ada di Jogja. Oke, okay. Minta lagunya Kak Desti dari Pacitan ya. Oh iya iya iya. FYI aku dari Pacitan nih. Oke, siap Pacitan. Semangat. Pokoknya ini lagi dengerin pakai radio digital pasti ya. Thank you Kak Desti yang udah gabung dari Pacitan jauh-jauh kali ini mendengarkan Pro 2 Jogja. Minta lagunya Tulus yang Teh Hijau. Oke. Teh Hijau sudah aku siapin. Mau pakai es apa enggak nih? Kalau pakai es lebih adem. Kalau pakai susu namanya Teh Tarik. Kalau gitu, kali ini aku puterin dulu dari Kak Desti yang minta lagunya Teh Hijau spesial dari Tulus.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Core Ceria kali ini teman terbaik kamu. Kali ini teman berdua meliput prestasi dari rumah kita sendiri nih, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak muda Jogja emang gak pernah habis ya teman berdua kreativitasnya, prestasinya. Nih kali ini datang dari siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta yang deket ini ya, Merata Kampus ya teman berdua. Dan MAN 1 Yogyakarta ini baru aja menembus jajaran top 6 sekaligus menyabet gelar juara favorit putri dalam ajang Duta Generasi Bencana ataupun bencana lagi. Aduh, beda cerita dong. Di genre Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Dan melalui program ini teman berdua mereka siap jadi agen perubahan buat ngebantu remaja-remaja Jogja ini tumbuh jadi generasi yang makin adaptif, makin berkarakter gitu teman berdua. Pokoknya salut banget ya kali ini. Luar biasa murid MAN 1 Yogyakarta dengan raihan top 6 dan juga juara favorit putri Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya perjalanan sampai di GF ataupun grand final ini gak mudah teman berdua. Proses seleksi dimulai dari tahap administrasi, kemudian ada tes tertulis. Dan tes tertulisnya itu tentang kegenrean teman berdua. Ngebahas juga tentang kesehatan, ada juga kebudayaan DIY, dan dilanjutkan dengan tes wawancara nih. Tes wawancaranya ada juga psikologi serta seleksi bakat dan juga minat. Ingat banget ya gimana rasanya proses kedutaan kayak gitu, emang begitu panjang dan juga memang seseru itu sih. Dan setelah dinyatakan lolos nantinya sebagai finalis teman berdua, peserta juga mengikuti latihan secara rutin dan juga intensif sehingga masa karantina sebelum tampil pada masa ataupun di malam puncak pemilihan. Keren banget ya, semoga semakin menyala ya Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta, terkhusus juga untuk siswa-siswi yang gabung di Genre Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman-teman pro 2, dan jangan kasih kendor ya di sore ceria kali ini. Kita akan intip nih persiapan para atlet muda tanah air kita yang lagi digodok habis-habisan menjelang Asian Games 2026 nih teman pro 2. Wah, gak sabar nih ya. Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir ini menegaskan kalau pemerintah ngasih dukungan nih, dukungannya yang dukungan penuh, dan juga yang lagi nargetin minimal 4 medali emas buat kontingen Indonesia. Dan ada sekitar 411 atlet muda terbaik kita dari 32 cabang olahraga yang bakal berjuang teman berdua. Dan tentunya ini merupakan dukungan juga dukungan penuh untuk Asian Games dari kementerian, dan utamanya adalah Kemenpora dari Erick Thohir teman pro 2. Dan itu juga disampaikan oleh Kemenpora usai menerima kunjungan Save the Mission teman pro 2 atau CDM untuk Asian Games 2026. Keren banget ya, pokoknya kita kirimkan doa terbaik, kirimkan energi positif untuk mereka supaya mendapatkan juara yang terbaik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

3 kali itu udah aku muterin teman lo dua. Dan tentunya buat kalian yang lagi di Yogyakarta, semoga lagu ini bisa benar-benar jadi apa ya, pengingat bahwa bisa kembali lagi ke Yogyakarta, menikmati Yogyakarta dengan penuh keindahannya. Dan buat kalian yang mungkin kali ini belum ada di Jogja ataupun belum kesampaian nih liburan di Jogja, semoga lagu ini bisa mengobati rindu kalian dengan Yogyakarta. Dan belum, buat kalian yang belum pernah ke Jogja, semoga dengan lagu ini nantinya kamu ada kesempatan, ada rezeki buat datang ke Jogja. Amin, amin, amin. Kalau ngomongin liburan di Jogja, teman berdua yang paling menjedot masa di akhir pekan ini, jawabannya jelas, Perambanan Jazz Festival ataupun BJF 2026. Dan festival musik tahunan ini, teman berdua, ini digelar selama 3 hari penuh, mulai dari kemarin 3 ya sampai besok tanggal 5 Juli. Dan ini berlangsung di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta. Ada yang beda banget di edisi ke-12 tahun ini, teman berdua. Setelah tahun-tahun sebelumnya tuh sempat dikritik karena porsi jazznya yang kalah nih sama popnya, dan kali ini pihak Raja Wali Indonesia dengerin netizen tentunya. Gimana ya, secara kan netizen yang akan hadir lagi, yang akan datang lagi, pengunjung yang akan mengunjungi Jazz Festival kali ini. Dan makanya nih dari pihak Raja Wali Indonesia ini didengerin nih gimana pesan kita ataupun masukan kita. Dan mereka menggandeng musisi Syahdu Rasjidi teman-teman untuk kurasi ketatnya. Walhasil konten jazz tahun ini sampai naik ya, naiknya di angka 63%. Mereka juga pakai konsep baru namanya Playing Jazz Temro 2, di mana posisi non jazz ditantang buat aransemen lagu. Aransemen ulang nih lagu mereka yang nuansanya tuh nuansa jazz gitu. Line up-nya juga enggak main-main Temro 2, dari internasional ada Michael Land, tuh kemudian ada Nicky, ada band rock Korea, dan juga kalau di lokalnya tuh ada Joe Alexander, kemudian ada Tulus, ada Kahit, nah sampai kolaborasi manis dari Ardito Pramono teman berdua. Ditambah lagi ada instalasi seni, seni warna dari perupa legendaris yakni ada Eko Nugroho, yang tentunya ini bisa memberikan sentuhan ngebuat vibesnya makin estetok teman berdua. Bukan estetik lagi, estetok enggak tuh. Jadi nonton konser musik kelas dunia sambil ngelihat siluet Candi Prambanan di waktu senja itu emang magis banget nih. Jam-jam paling rame nih di jam 5-8 kali ini teman berdua menikmati Prambanan, kemudian ngerasain music-music dari Jazz Festival. Aduh, kapan lagi ya kan? Cuma sampai besok tanggal 5 Juli teman berdua. Dan kali ini Mbak Tri tadi lagunya udah aku puterin ya, lagunya The Way I Are, The Way I Are gitu ya. The Way I Are udah aku puterin spesial buat Mbak Tri yang udah gabung kali ini. Matur nuwun Mbak Tri, maaf ngapunten ya. Tadi lagi ngobrol sama Mas Abi nih, ngobrolin tentang perdua dong. Sampai-sampai Mbak laguku endi sih, ya ampun. Siap-siap udah aku puterin spesial buat Mbak Tri yang udah gabung kali ini, yang semangat banget nyetrikanya pokoknya. Semangat nyetrika kalau kata Mbak Tri itu mbesuti tadi ya. Mbesuti. Aku kangen kata-kata mbesuti itu, udah lama enggak dengar kata-kata mbesuti gitu ya. Mbesuti kelambi. Oke. Mbak Tri kali ini supaya kamu kembali lagi ya, kembali kan dia. Berharap kau kembali, aku puterin buat Mbak Tri dan juga teman produa yang mungkin lagi kembali ke Jogja. Tambah semangatnya, tambah rindunya, aku kali ini mau puterin lagunya Fabio Esser yang Berharap Kau Kembali. Bali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pura.
1: Kalau tadi kita udah ke Prambanan Jazz Temen Pro 2, kita geser dulu ya ke arah Kulon. Ada di Kulon Progo Temen Pro 2 dan juga Bantul di langit pesisir selatan. Ini lagi penuh warna berkat layang-layang Temen Pro 2. Karena tempat hari ini 4-5 Juli 2026 lagi diadakan Road to Jogja International Kite Festival 2026 Temen Pro 2 yang pusatnya di area persawahan Banaran Galur Kulon Progo Temen Pro 2. Seru banget ya bagi pecinta layang-layang, pas banget ini ya untuk menikmati sunset dan juga keindahannya Jogja dengan festival layang-layang Temen Pro 2. Dan acara ini merupakan pemanasan nih sebelum puncak festival internasionalnya nanti di tanggal 11 sampai 12 Juli di Pantai Parangkusumo. Dan agendanya apa aja, Jeng? Agendanya ada road to akhir pekan ini aja Temen Pro 2, dan antusiasnya keren banget, banyak banget ya, karena kabarnya nih ya bakal melibatkan perwakilan dari delegasi 17 negara. Enggak cuman menerbangkan layangan naga ataupun layangan raksasa yang bentuknya aneh-aneh, kalau dilihat dari story itu aneh-aneh gitu ya bentuknya. Ada yang gede banget, ada yang banget gede. Apa bedanya? Beda kebalik kata aja ya. Dan di sana Temen Pro 2 juga ada lomba layangan unik loh ya. Panggung hiburan seni tradisional sampai juga pasar sore UMKM lokal yang di sana ngejual kuliner khas pesisiran Temen Pro 2. Jadi kalau kamu nyari spot foto yang anti mainstream selain gedung tua ataupun kafe, pokoknya sejauh mata memandang langit penuh layangan raksasa di atas sawah Temen Pro 2. Ini memang juara banget sih untuk menikmati Jogja di akhir pekan kali ini Temen Pro 2. By the way, juga untuk menikmati akhir pekan kali ini dan juga akhir pekan, pokoknya Selasa ya, weekend. Kali ini aku juga mau muterin beberapa list lagu yang udah aku siapin. Dan ada yang udah gabung kali ini, Mbak Tri Diplayan. Apa nih? Oh gitu. Oh ya. Oke, nanti aku tanyain ya Mbak Tri ya. Katanya suruh tanya sama Sabi nih. Suruh tanya sama Sabi, udah beli skincare belum? Aku nih yang butuh nih. Mau ngasih gak nih Mbak Tri nih? Kali ini juga ada Mas Andar, Kak Andar ya, yang ada di Purworejo. Ini mau dong lagunya Liodra. Wow, Liodra ya. Emang Mas Andar, ini Pak Andar apa Mas Andar ya? Ini emang semangat muda banget sih yang diminta lagu-lagu muda di Pro 2 Jogja. Dan semoga tambah awet mudanya ya. Kali ini aku mau siapin, karena Mas Andar ini cukup jauh ya dari Purworejo ya, spesial aku puterin dari Liodra. Aku ingin ke Jogja, tempatnya mbakku yang nomor 1 Kota Gede. Deket dong kalau Kota Gede. Senin atau Selasa. Aku nomor 5 anak sisaan. Bukan anak nomor 5 tuh bukan anak sisaan. Turah. Enggak dong Pak Andar. Jelas itu adalah yang paling gong pokoknya ya. Ragil ya Pak Andar ya. Oke, okay. Oh mintanya yang teganya aku nyiapkannya yang bukan teganya lagi. Aku nyiapkannya yang, oke. Kalau gitu aku cari dulu ya, yang Liodra teganya, sungguh teganya. Ada gak sih teganya ya? Semoga ada ya. Kalau gak ada aku puterin yang lainnya dulu. Oh belum ketemu nih Pak Andar, aku siapin yang ada dulu ya. Kali ini karena Pak Andar jauh di sana, semoga makin deket, aku puterin dulu yang jauh di sana Liodra. Sumpahnya nanti Pak Andar segera ke Yogyakarta, ke Kota Gede, dan mampirnya ke RRI Pro 2 Jogja.

teman berdua, buat kamu yang masih terjebak macet tentunya, atau lagi berteduh, dan juga kali ini teman berdua jangan lupa istirahat sejenak ya, karena saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan semoga ibadah kita membawa keberkahan untuk menutup hari ini. Dan mari bersama kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

Rahma, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan tentunya. Dan kali ini untuk menemani kalian di perjalanan ataupun yang kali ini sedang terjebak macet ya teman berdua, aku tentunya mengingatkan untuk kalian teman berdua tetap hati-hati di perjalanan. Dan sembari kalian perjalanan dan juga kali ini mungkin yang sedang berkegiatan, aku akan puterin lagu-lagu untuk menemani sore ceria kali ini. Ada puisi ilahi dari Aja dan juga Irwansyah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: itu lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu-jamu, jamnya lagu kamu kali ini kembali lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng aku Safira Ajik yang menemani kamu di program Jamu kali ini. Dan aku mau share ke kalian nih list, 5 list lagu yang siap kamu puterin ataupun kamu pilih nanti. Dan akan aku puterin di jam 18.45. Jeng, lagunya apa aja? Lagunya gampang ya Teman Pro 2. Kalian tinggal pilih 5 lagu kali ini, pilih 3 aja yang kalian ingin dengar tentunya. Nanti akan aku puterin yang paling banyak nih Teman Pro 2. Oke, kali ini yang pertama apa jeng lagunya? Yang pertama ada lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya, kemudian Jis Lizzy, Malapetaka, next ada Dua Lipa, It Gav, kemudian ada Prep, Do What You Gotta, Teman Pro 2. Oke, apalagi? Ulangi lagi ya Teman Pro 2, aku ulangin lagi, dicatat baik-baik ya. Ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, kemudian Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya, ada Jus Lucy, Malapetaka, kemudian Dua Lipa, It Gav, dan juga Prep yang Do What You Got, tak Teman Pro 2. So buat kalian langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya nanti akan aku puterin 3 lagu yang paling banyak di request kalian di jam 18.45. Kali ini aku puterin dulu lagu yang udah ready di listnya Pro 2 Jogja. Dan jangan lupa join dan nantinya akan aku puterin 3 lagu terbaiknya. So stay tune bareng aku Safira Ajin di Sore Ceria di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu-jamu, jamnya lagu kamu. Kali ini Mbak Rini udah noji alias nomor siji dapat andu ya Mbak ya. Oke, kali ini pilih ya 3 lagu favorit kamu yang mau diputerin di jam 18.45. Ada 5 lagunya, ada Bara Suara nih, Terbuang Dalam Waktu. Kemudian Raisa featuring Barsena yang Awal Kisah Selamanya. Next, Juicy Lucy yang Malapetaka, Dua Lipa Itkaf, dan juga Prep Do What You Got, teman pro 2. Pilih 3 aja, gak usah banyak-banyak, yang lainnya dikasih bagian ya. Kali ini udah ada yang gabung, Mbak Rini di Pakem, kemudian ada Mama Rangga, kemudian ada Mbak Tri di Playan nih kali ini yang udah gabung. Thank you, matur nuwun sangat. Katanya Mbak Tri, tekon ke Mas Abi Mbak Jeng, wes tuku skincare hurung, ben tanggal 6 terus. Oke, nanti tak tanyain ya. Nanti dijawab di jaga malam ya Mbak Rini ya. Oke, Nana juga udah gabung, matur nuwun. Thank you Nana. Kali ini pilih 3 lagunya spesial yang udah gabung kali ini teman pro 2. Nantinya akan aku puterin di jam 18.45. Jangan sampai ketinggalan ya Lavernia. Biasanya mepet-mepet ya, jangan sampai mepet supaya kalian pilihannya bisa aku puterin. So, stay tune bareng aku Safira Jing di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Masih ada 15 menit buat kamu yang belum kebagian nih pilihan kali ini di jamu-jamu lagu kamu. 5 lagu yang bisa kalian pilih, 3 aja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak biar lainnya kebagian ya. 3 lagu bisa kalian pilih tentunya dari 5 list lagu kali ini. Ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, kemudian Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya, Juicy Lucy yang Malapetaka, Dua Lipa yang It Gave, dan juga Prep Do You Want To Go. Oke, kali ini special buat kalian, bisa join di 08 11 25 11 025. Langsung ya teman-teman berdua, pilih aja 3 lagunya tentunya. Arika Lavernia udah gabung kali ini, yeay, gak ketinggalan ya. Kan Ana juga udah persiapan kali ini. Oke, siap. Yang mau request nanti ya after jamu teman berdua, biar kali ini pilihannya 5 lagu kali ini dipilih dulu. Nanti setelah aku puterin 3 list lagunya, abis itu nanti kalian bisa request. Kali ini ada Pamungkas dulu untuk menemani di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Yes. Itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Udah di jam 18.45 teman berdua, saatnya aku akan bacakan nih siapa aja yang udah gabung di jamu, jam yang lagu kamu. Satu persatu ya teman berdua. Kali ini aku awali dari Mbak Rini di Pakem. Mbak Rini minta lagunya Rasa featuring Barsena, Juicy Lucy sama Prep. Oke, thank you. Lavernia minta lagunya Dua Lipa, Prep sama Raisa featuring Barsena. Ada Mbak Tri di Pelayan kali ini, Raisa, Dua Lipa sama Prep. Persiapan arep OTW kondangan. Musim liburan, musim khitanan, Mbak. Ya juga ya. Karena kan liburan ya, banyak yang mau khitan. Ada Banana kali ini. Boleh deh Kak diputar lagunya Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya sama Jus Lucy. Oke. Okay. Ada Mama Rangga. Ya Kak, aku mau puterin lagunya Baras Suara, Terbang Dalam Waktu, kemudian Barsena sama Dua Lipa yang It Gap. Makasih ya Kak dari Mama Rangga. Manyaran Wonogiri, semoga kakaknya sehat, bahagia, selalu sehat ya. Pokoknya semangat siarannya, amin, matur nuwun sangat. Ada Kak Andar nih ya, Kak Andar, oh yang tadi request lagunya. Jadi setelah dihitung-hitung teman pro 2, kali ini bukan perhitungan ya, tapi udah aku kalkulasi nih. Udah aku hitungin kali ini, yang paling banyak berarti yang Prep, kemudian Dua Lipa, sama yang terakhir ada Raisa featuring Barsena. So, kali ini akan aku puterin dulu teman pro 2 yang udah jadi pilihan kalian. Semoga kali ini tiga-tiganya masuk list kalian ya. Ada Prep, kemudian Dua Lipa, dan juga Raisa. Spesial buat kalian yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

102,5 FM Merdua Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman berdua, udah aku puterin dua lagu kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Masih ada sisa satu lagu lagi, yakni lagunya Raisa featuring Barsena yang awal kisah selamanya, teman berdua. Dan thank you yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore. Saatnya ini udah jam 19 kurang, saatnya aku mau pamit dulu teman berdua. Dan nanti posisiku akan digantikan oleh Coach Abby yang udah ready kali ini. So kali ini thank you, aku mau pamit dulu. Safira Ajeng pamit dulu dan bye-bye teman berdua.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2 dari Palang Merah Indonesia, Sleman yang berhasil menggalang dana sebesar 1,3 miliar rupiah pada momentum bulan dana PMI 2026 yang sudah bergulir sejak awal tahun hingga 3 Juli kemarin. Ketua PMI Sleman Maflindanti Nur Aini mengatakan hasil bulan dana PMI ini akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, diantaranya pelayanan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana, pelayanan sosial, serta layanan ambulans. Dana ini juga akan disalurkan bagi pelayanan pertolongan pertama, evakuasi jenazah, operasional posko siaga 24 jam, hingga pelayanan pada masa Hari Raya Idul Fitri dan juga Natal serta Tahun Baru mendatang. Selain unit pengelolaan darah, PMI Sleman juga terus mengembangkan berbagai unit pelayanan teknis seperti klinik pratama dan layanan ambulans. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya organisasi sekaligus memperkuat kemandirian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: Informasi selanjutnya teman Pro2, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang menilai pemenuhan hak anak di wilayah Sleman masih perlu diperkuat. Beberapa hak yang masih menjadi perhatian diantaranya hak identitas dan hak memperoleh perlindungan. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Dr. Novita Krisnaini mengatakan hak anak mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas identitas hingga hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Disampaikan juga selain memberikan pemberian identitas yang layak, ia pun mengungkapkan masih ada anak di Kabupaten Sleman yang belum memiliki kartu identitas anak atau KIA. Padahal kartu ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak identitas yang wajib dimiliki setiap anak. Selanjutnya informasi untuk teman Pro2 yang gemar mendaki gunung nih ya. Karena informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG turut buka suara terkait dengan maraknya pendakian Gunung Merapi via Selo Boyolali di tengah kondisi Gunung Merapi yang saat ini masih berstatus siaga level 3. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan potensi bahaya Gunung Merapi saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Kerasak Bebeng sejauh maksimal 7 km, sedangkan pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh 3 km, Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran atau APG terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Di sisi lain, masyarakat juga diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Merapi. Informasi selengkapnya teman Pro2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

92 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Shalom Seven sederhana menemani kita kali ini teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Persiapan selanjutnya kita untuk dengerin MLC Weekend teman Pro 2 bersama musisi tentunya yang akan kita cari tahu selanjutnya sampai dengan jam 8 malam ini di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik.

0: 5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Barengan aku JJ Majenta, ketemu lagi kita di Music Live Chat Weekend.
1: Yus, teman Prodo, seperti yang sudah aku mention tadi ya, kalau di malam hari ini akan kedatangan musisi teman Prodo, tapi sayang banget ya, tidak belum bisa hadir langsung di studio teman Prodo ya. Ngobrol langsung nih via Zoom ada Mas Wardana. Selamat malam Mas Wardana.
2: Halo Mas Titi, terdengar ya?
1: Aman, Mas Wardana aman. Okay. Apakah suara saya terdengar?

0: Jogjanya mana nih Mas Wardana, kalau boleh tahu?
1: Mungkin teman-teman kalau pernah ke Jogja di daerah alun-alun atau daerah keraton ya mungkin sekitar 10 menit lah dari situ Mas.
0: Oke. Jadi di tengah kota ya, pusat kota ya?
1: Sebenarnya kalau daerah maksudnya kabupaten sih sebenarnya Mas.
0: Oke.
1: Tapi cuman dekat aja dengan pusat kota tuh dekat gitu.
0: Oke. Yes, ada Mas Wardana teman Pro 2 ya, seorang musisi. Ya. Ini juga ada karyanya. Tapi sebelum kita bahas ke karya, kita bahas ke kemusisiannya dulu nih ya Mas Wardana.
1: Ya, boleh.
0: Oke, Mas Wardana, basicnya ya ini di kehidupan sehari-hari, apakah juga bergelut dengan dunia musik?
1: Kebetulan saya bermusik itu sejak bisa dikatakan SD kali Mas ya.
0: Oke.
1: Tapi saya tuh besar di dua ekosistem bermusik. Yang pertama itu musik pop atau musik band-bandan ya waktu-waktu sekolah, waktu usia-usia remaja lah. Tapi waktu dari kecil saya itu lebih fokusnya itu di paduan suara Mas.
0: Oke, choir ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Terus sampai sekarang pun masih juga ikut paduan suara. Cuman dari lebih aktif di paduan suara. Entah itu di kelompok umum atau mungkin kelompok yang spesifik keagamaan atau dimanapun lah. Bahkan juga melatih juga dan segala macamnya. Menciptakan lagu juga dengan harmoni-harmoni paduan suara. Cuman ada sesuatu yang menggelitik dalam hati ya. Kayaknya banyak teman-teman yang bermusik juga. Mereka merilis lagu gitu. Terus akhirnya saya mencoba kembali lagi kayak zaman band-bandan dulu. Kembali ke ekosistem musik pop. Nah akhirnya saya merilis sebagai seorang musisi single itu merilis lagu saya yang pertama kali.
0: Oke. Berarti dari SD sudah musik banget nih ya Mas ya.
1: Puji Tuhan seperti itu.
0: Oke. Itu emang ada darah dari keluarga, darah musik, ya, darah seni atau emang dari diri sendiri gitu mah, tiba-tiba muncul aja gitu.
1: Kalau dari keluarga itu tidak ada yang bermusik sih, terutama orang tua itu tidak bermusik.
0: Oke.
1: Tapi dimulai dari kakak saya dulu, itu pernah ikut grup keroncong, terus kemudian pernah latihan di rumah juga. Yang kala itu mungkin dirajai sama campursari atau mungkin dangdut kali ya Mas ya. Mungkin Mas DC menikmati waktu muda itu. Atau mungkin lagu-lagu lawas lah. Tapi roncong itu lumayan unik ya. Masuk hampir ke latihan mungkin seminggu sekali tempat saya. Terus menemukan kok ada sebuah harmoni-harmoni yang unik sekali kok. Mainnya tuh kayaknya simple ya, ternyata itu kalau dilihat tuh susah Mas. Terus akhirnya saya mendengar itu berbagai macam, terus akhirnya saya tertarik dengan musik. Terus akhirnya masuk ke gereja juga, dulu fokusnya di gereja ya, paduan suara gereja. Terus di situ juga ada salah satu pengajaran yang wajib lah, yaitu musik, harmoni juga. Terus akhirnya saya belajar dan sekolah di sekolah musik juga. Terus ya sampai saat ini Mas, jadi lingkungan mungkin dari teman-teman juga kali ya, atau mungkin dari kakak saya yang punya influence yang besar bagi saya.
0: Oke.
1: Gitu,
0: Oke, jadi influence terbesar ya dari kakak ya berarti ya?
1: Dengerinnya lagu-lagu luar gitu, lagu-lagu luar, main keroncong, pernah main viola juga gitu.
0: Asik, oke. Tapi, nah kita ke single terbaru lah ya Mas ya. Single terbaru juga single. Perdana ini Mas?
1: Perdana Mas.
0: Perdana asik.
1: Perdana, siap.
0: Judulnya Aku
1: betul.
0: Ingin pulang. Oke.
1: Yes.
0: Ini sebelum kita kulik lebih dalam teman Bro 2 ya. Aku ingin pulang ini. Ini terinspirasi dari apa Mas Wardana?
1: Itu sebenarnya curhat sih Mas.
0: Asli.
1: Dulu ceritanya itu saya pernah merantau di kota besar ya.
0: Oke.
1: Mungkin sebut aja Jakarta kali ya. Pernah di Jakarta bersama istri, sama istri di sana hidup di Jakarta. Terus entah kenapa ya Mas ya, itu kayak rohnya itu kayak nggak ada di sana. Raganya itu di sana tapi rohnya nggak ada di sana. Rasanya itu pengen pulang aja kayak ketemu orang tua, ketemu temen, ketemu komunitas yang dulu pernah dibangun di kampung halaman. Terus di satu titik saya

0: udah pusing lah, kayak capek, padet banget di sana. Terus cuman iseng-iseng aja sih mas dari apa namanya antri servis motor ya saat itu ya.
1: Okay.
0: Terus kemudian saya ambil kertas, saya tulis, terus ya, terus akhirnya pulang ke Jogja. Ini kayaknya curhatan ini jadi lagu aja deh gitu. Jadi saya penyintas sebagai orang apa namanya mas, penyintas perantau ya.
1: Yes.
0: Akhirnya benar-benar bisa pulang. Akhirnya terus akhirnya saya calling teman-teman saya untuk cai bantuin saya dong buat rilis lagu ini gitu. Jadilah gitu mas. Intinya dari curhatan tuh.
1: Oke. Teman-teman kita dengerin dulu Aku Ingin Pulang ya dari Mas Wardana. Di sini kita balik ngobrol-ngobrol lagi. Yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Mas Wardana, Aku Ingin Pulang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Gokil, Mas. Dengan lirik ini jujur dalam banget ya, buat perantau-perantau gitu rasanya tuh dalam banget gitu. Berarti Mas Perdana, kalau boleh tahu merantau ke Jakarta di tahun berapa dan berapa tahun?
1: Tahun 2022 sampai 2024 atau 2025 ya Pak. Hampir 3 tahun lah Mas.
0: Berarti balik ke Jogja ya baru-baru aja dong Mas berarti ya?
1: Baru.
0: Itu ke Jakarta berarti emang sebenarnya emang pengen panggilan dari hati, pengen coba gitu atau gimana Mas?
1: Lebih tepatnya terjebak sih Mas.
0: Di Jakarta terjebak.
1: Oke. Ini, mumpung istri masih tidur ya. Sebenarnya saya ngikut istri di sana karena istri kerja di Jakarta, dapat penempatan di Jakarta. Terus saya ikut ke sana. Kebetulan saya kerja di kerjanya WFA. Saya ikut di sana. Memang nggak cocok aja sih Mas.
0: Oke. Sorry, kalau boleh tahu Mas, berarti sekarang istri masih di Jakarta kah atau ikut pulang ke Jogja?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sudah pulang ke Jogja karena kami sudah memiliki momongan, jadi itu bisa jadi alasan untuk pulang ke Jogja, gitu.
0: Dari lirik aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Dari Jakarta, Mas Wardana balik lagi ke Jogja. Apakah benar bebannya hilang, Mas?
1: Saya tulis di situ ada dua kata ya, Mas, berharap dan merasa ya. Jadi saya memang sengaja karena saat di sana pikiran di sana, terus mungkin kalau aku pulang, mungkin bebanku tuh akan hilang ya. Berharap bebanku tuh akan hilang. Terus kemudian ketika aku pulang nanti, ya mungkin serasanya bebanku akan hilang. Ya meskipun ketika sudah pulang ada beban lain yang membebani ya Mas ya. Tapi kalau boleh jujur ya, beban di sana sama beban di sini beda Mas rasanya. Kayak mungkin di sini ada berbagai macam pemecahan masalahnya ya. Tapi kalau di sana tuh kayak apapun tuh rasa kayak berat. Mungkin dari kondisi udaranya berat, terus hirup pikuk, terus mau ketemu teman aja sulitnya minta ampun, terus di sana serba mahal, apapun lah kayak mungkin memang kurang cocok aja saya di sana. Terus akhirnya saya menulis itu, memang betul ketika saya pulang, apa yang saya rasakan di sana itu tidak pernah saya rasakan lagi di sini. Jadi semua itu lebih enjoy aja sih Mas, karena memang tinggal di daerah Jogja bagi saya itu lebih menenangkan gitu.
0: Setuju. Oh, seru banget teman Pro 2 ya.
1: Yap.
0: Kalau aku ingin pulang nih ya Mas ya, nih single perdana dari Mas Wardana nih, berapa lama Mas penulisannya nih? Langsung jadi kah? Satu hari gitu.
1: Mungkin kalau unek-uneknya terlempar ya satu hari sih Mas, tapi terus kemudian kayaknya nulis puisi lumayan nih. Terus saya kayak saya ulik ubah mungkin ya hitungan minggu kali Mas ya. Saat itu memang mau merilis lagu itu, tapi balik tadi Mas, apapun di sana kayak relasinya mungkin agak sulit, terus soal biaya untuk merilis lagu juga agak mahal. Terus saya urungkan niatnya di tahun 2023. Tulisan itu tercipta, terus akhirnya ketika pulang ke sini akhirnya 2026 baru terilis. Jadi kalau penulisan mungkin nulisan sama mungkin pembuatan lagunya itu mungkin sekitar hampir 1 bulan. Tapi realisasinya baru tahun ketiga Mas.
0: Oke. Kalau tantangan terbesar dalam penulisan aku ingin pulang ini apa Mas? Atau mungkin tiba-tiba malah rindu sama Jakarta gitu?
1: Kalau rindu Jakarta enggak sih Mas. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk kesana lagi ya itu enggak masalah ya. Tapi kalau rindu, tapi kalau tantangan terbesar ya mungkin saya excel atau mungkin proficient atau mungkin lebih ahli itu di bidang vokal dan harmoni Mas. Tapi untuk bermain musik saya tidak. Jadi untuk main instrumen itu saya tidak. Jadi saya mungkin tantangan saya adalah saya harus meminta bantuan teman-teman saya untuk membantu saya menciptakan lagu-lagu itu. Bukan menciptakan, tapi mengaransemen gitu, Mas.
0: Oke. Tadi Mas Fernando juga sempat nge-mention di awal teman berdua ya, kalau dari kakaknya Mas Wardana ini ya, yang menginfluence Mas Wardana buat masuk ya, nyemplung ke dunia musik. Di Aku Ingin Pulang ini, apakah kakaknya Mas Wardana terlibat juga, Mas?
1: Kebetulan tidak. Cuman memang salah satu, salah satu faktor lagu itu tercipta juga ya, karena saya pengen ketemu kakak saya. Yang meskipun itu kakak saya satu-satunya yang berjarak 10 tahun dengan saya, tapi itu istilahnya ikatan darah yang, ya itu satu-satunya kakak saya gitu. Saya rindu aja, pengen ngobrol, pengen have fun, pengen mencemooh atau mungkin apa langsung nekunek gitu ya. Jadi kakak saya sendiri deh, itu salah satu kerinduan saya juga. Tapi kalau untuk bermusik sih tidak sih, Mas. Karena saya mungkin sudah dari SD sampai sekarang itu mungkin bisa dikatakan dewasa bermusik kali ya, Mas ya.
0: Oke. Mas Wardana, kalau boleh tahu, kakak sekarang di Jogja juga kah?
1: Di Jogja juga.
0: Betul. Oh, oke. Kakak udah dengerin single Aku Ingin Pulang loh?
1: Oh, udah, Mas. Orang pertama juga yang mendengar demonya juga.
0: Oh, asik. Oke. Responnya gimana dari kakak, Mas? Tapi jangan dijawab dulu ya, Mas Wardana ya. Kita mau ada iklan dulu, teman berdua yang harus lewat ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp, boleh tanya-tanya, boleh. 081-327-866-966 masih barengan sama Mas Wardana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kok difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Masih barengan sama Mas Wardana, teman Pro 2 ya. Tadi terakhir pengen tahu Mas Wardana gimana respon kakak ya yang menginfluence Mas Wardana buat masuk ya, nyemplung ke dunia musik. Pertama kali apalagi dengerin demonya teman Pro 2 ya. Aku ingin pulang nih, gimana respon tanggapannya Mas Wardana?
1: Pertama gak nyangka sih Mas, karena proyek ini aku kerjakan secara dibilang rahasia juga enggak, cuman okay. Memang karena memang beliau juga tidak berkecimpung ya, dan memang beliau juga lagi, tapi memang suka musik ya, tidak bermusik lagi. Cuman ketika saya dengar, saya dengarkan lagu ini, apa ya, enggak tahu ya, mungkin bangga atau gimana, aku enggak tahu sih Mas, mungkin daripada saya kepedean kali ya, tapi memang seneng, dia seneng karena memang musiknya saya bilang unik sih, memang okay. belum banyak yang memakai apa namanya ritmis kayak gitu di Indonesia. Saya nggak bilang bagus loh Mas, tapi saya bilang ini kebetulan itu memang saya sengaja ciptakan seperti itu. Terus Mas saya, bagus ternyata kok bisa bikin kayak gitu ya. Ya, soposik bos.
0: Asik, soposik bos, Wardana gitu bos. Oke, berarti ya responnya pasti sangat, ya sangat bangga lah berarti ya Mas ya, punya adik yang
1: surprise mungkin, juga.
0: Surprise, betul. Kaget pasti tiba-tiba bikin lagu. Kayaknya emang beneran rahasia deh Mas, kayak nyiptainnya kali ya.
1: Kayak mungkin aku pengen bikin lagu sih Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ya let's see lah, lihat aja nanti. Terus waktu tahu, bagus nih, terus anaknya 3,
0: okay.
1: Itu hampir di awal-awal itu hampir nyetel terus hafal gitu.
0: Gokil, asik. Oke, Mas Wardana, kita ke kehidupan permusikan Mas Wardana lagi ya, asik.
1: Boleh.
0: Mas, musisi idola siapa Mas favorit? Indonesia mancanegara deh, satu-satu, dua boleh.
1: Kalau mancanegara sebenarnya out of the box sih, Muse ya Mas.
0: Wih, oke.
1: Yo, soal.
0: Kalau
1: untuk Indonesia, saya suka lagu-lagunya Chris Patih.
0: Okay.
1: Jadi saya mungkin merasakan juga sama Chris Patih. Mendiang Chrisnya juga oke. Kalau secara melodi mungkin Ahmad Dhani ya Mas ya. Terlepas dari apapun kontroversinya.
0: Yes.
1: Tapi memang salah satu, entah mungkin dulu dikatakan apa, aku nggak tahu ya Mas, mungkin ada yang rumor-rumor mengatakan itu cuma beli atau apa
0: sebagainya.
1: Tapi terlepas dari itu tuh banyak banget lagu yang mengenang, yang terngiang di kepala itu bagus-bagus. Melodinya juga oke.
0: Yes. Ya kita semua setuju lah ya Mas ya, kalau Pak D. Dhani ini memang jadi salah satu master
1: pembawa lah.
0: Iya, yes, pembawa di Indonesia atau 42. Tapi berarti yep. Mas Wardana waktu masih kecil ya di influence sama kakak juga ya, Muse, Hysteria, Chrisye gitu-gitu juga kah?
1: Kalau kakak saya mungkin lebih ke ini Mas, Britpop gitu. Britrock kayak Oasis.
0: Blur gitu-gitu ya?
1: Iya, blur banget.
0: Oke.
1: Mungkin Creed gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya mulai tertarik, ternyata musisi mancanegara itu mungkin bikinnya lebih matang gitu. Saat itu ya, di era saat itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus saya ngulik-ngulik sendiri, ternyata saya ketika mendengar Muse itu langsung jatuh cinta. Terus akhirnya saya pribadi menyukai Muse. Tapi terus semakin hari, semakin pendewasaan, ternyata di lagu lokal itu, di lagu-lagu lama pun juga sebenarnya wow banget gitu loh. Meskipun dari sisi produksi mungkin belum sebagus sekarang ya.
0: Iya.
1: Ini saya bilang sisi produksi ya, mungkin kayak sound efeknya kayak gimana. Tapi kalau dari melodi, terus dari instrumen dan segala macamnya, pemilihan kata, diksi dan segala macam itu bagus Mas.
0: Oke. Okay.
1: Terutama aransemen yang mendiang Chrisye yang mungkin yang tergolong lumayan baru pada eranya itu bagus. Wah, new fans lah pokoknya Mas. Apik banget lah gitu.
0: Oke. Kalau di masa kecil tadi emang dicekokin ya, berarti sama kakak ya, Britrock gitu-gitu ya, sama tadi Chrisye juga ada. Kalau lagu-lagu di zaman sekarang ini Mas ya, masih sering dengerin nggak? Dan nyantol nggak lagu-lagu zaman sekarang? Masuk nggak sama referensi musiknya Mas Wardana?
1: wah pertanyaan yang tricky. Karena kebetulan saya pribadi arak 90-an ya.
0: Oke, okay, biasanya
1: arak 90-an itu kayak nostalgia banget ya.
0: Iya, 90 biasanya mandeknya 2000 tuh.
1: Iya, betul.
0: Kan. Ikan,
1: okay. Meme news juga sih, kan juga yes. 2000 ya. Tuh ini bahaya juga ini pertanyaan.
0: Enggak apa-apa kalau nanti kita sensor ya. Udah ini on air ya, live ya.
1: Oke. Okay. Gimana? Kalau dibilang nyantol, boleh jujur aja tuh banyak yang bagus-bagus, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dari segi melodi, dari okay. segi lirik. Apalagi banyak yang puitis.
0: Yeah.
1: Kalau saya pribadi sih, saya lebih approach-nya lebih ke curhat aja dekat dengan diri saya. Nah, karena memang saya kurang puitis. Kurang romantis, kurang puitis, okay. tapi saya menciptakan lagu lebih dekat aja. Tapi kalau untuk masalah penciptaan lagu, bagus-bagus mas. Liriknya itu kayak, oh kok bisa ya bikin diksi ya gitu, kok bisa bikin kalimat kayak gitu. Terus, kalau misalkan pemilihan lagu atau pemilihan instrumen, sekarang jauh lebih kaya sih. Cuman, pattern-nya saya merasa masih ada pattern khusus yang kayaknya itu terus gitu loh. Mungkin okay. kecuali kayak musisi kayak yang indie itu mungkin mereka eksperimental gitu. Tapi kalau musik-musik industri atau pasar ya. Itu jatuhnya kayak gitu. Ya itu it's not a bad thing karena memang industri kan memang intinya adalah revenue ya mas ya.
0: Yes.
1: Revenue ya.
0: Mm.
1: Gitu. Jadi mungkin suatu saat saya juga akan membuat yang dengan pola yang kekinian, tapi untuk perkenalan kayak jati diri saya mungkin lagu saya seperti itu, terus mungkin ada keunikan lagi di lagu-lagu selanjutnya, atau mungkin pakai sedikit full orkestra, atau mungkin ada lagu-lagu yang pakai musik-musik tradisional. Nanti itu kalau saya pribadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya kebetulan musisi indie gitu.
0: Oke. Habis ini masih bahas permusikan teman Bro 2, tapi harus ada yang lewat lagi ya. WhatsAppnya masih dibuka, silakan teman Bro 2, dan kita juga boleh banget ya kamu yang mau tanya-tanya pokoknya buka Mas Wardana langsung teman Bro 2 ya. Mumpung waktunya nih ya. Kita harus ada yang lewat.

0: Masih berdengar sama Mas Wardana teman berdua ya. Jadi Mas Wardana ini musisi ya dari Jogja teman berdua dengan karyanya Aku Ingin Pulang. Mas, pertanyaan dari dunia permusikannya Mas Wardana lagi nih ya. Kalau musik-musik di zaman sekarang paling suka dengerin siapa favoritnya?
1: Zaman sekarang ya Mas? Ya.
0: Yes. Mancanegara sama Indonesia. Oke, kita selalu, masih takut-takut untuk menjawab Mas. Oke, boleh Mas.
1: Kalau saya pribadi sih lebih ini sih Mas. Apa ya? Bukan ke musisinya ya kalau sekarang okay. Ya, zaman sekarang. Tapi lebih ke karyanya.
0: Karyanya.
1: Jadi, saya punya golden rule atau selera yaitu dimulai dari beatnya dulu Mas,
0: okay.
1: Atau ritmisnya dulu. Jadi misal, saya nggak tahu tuh artisnya siapa.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya kok dengernya enak nih. Terus kemudian aku coba dengerin, wih cocok nih. Tapi terus kemudian ada lagu lain yang mungkin, oh ini kayaknya nggak cocok. Tapi aku suka dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Khusus lagu itu. Misalkan punyanya Charlie Puth yang ini Mas, apa? Attention.
0: Attention. Ya, yes, nah, okay,
1: ya betul. Itu mau aku tak dengerin maksudnya sehari 5 kali pun aku menikmati lagu itu. Tapi untuk okay. Misalkan lagu yang Charlie Puth yang lain mungkin enggak dulu deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih ke menyukai musisi yang punya lagu itu buat saya itu enak gitu. Jadi okay. meskipun saya tidak terjun di dunia lagu Jawa nantinya atau mungkin lagu dangdut kayak misalkan Buyon Waton atau mungkin Jadi Caknan gitu.
0: Okay.
1: Tapi atau Darboy gitu. Tapi ketika mendengarkan lagunya Darboy yang apa? Istimewa.
0: Jogja,
1: itu
0: istimewa.
1: Aku menikmati Mas.
0: Okay. Yang
1: itu aku menikmati. Wah, aku suka. Tapi mungkin untuk lagu-lagu yang lain mungkin bukan selera saya dulu gitu. Apalagi yang terlalu melo gitu mungkin karena memang saya juga tidak begitu mengikuti dangdut apalagi yang melo ya jadi mungkin nanti dulu deh tapi itu kembali lagi Mas lebih ke karyanya sih.
0: Oke, okay. Kalau karya musik ya lagu ya musisi Indonesia Mas yang sekarang yang masuk buat Mas Wardana ini lagu apa deh? Lagu ya berarti ya kita ngomonginnya ya. Yang lagu-lagu baru gitu Mas.
1: Yang beberapa yang lumayan banyak itu Diskoria Mas.
0: Diskoria
1: El Manino. Pokoknya barengnya El Manino itu.
0: Kan? El Manino, iya.
1: Nah, itu saya suka Mas gitu Mas.
0: Oh, oke. Nah, Mas, satu pertanyaan lagi deh ya dari kehidupan bermusik Mas Wardana. Mas, kalau semisal nih ya. Ada aturan itu, Mas Wardana cuma boleh dengerin satu lagu seumur hidup yang akan selalu diulang ya. Mas Wardana pilih lagu apa?
1: Oke. Saya tidak tahu apakah Mas Desi tahu apa enggak.
0: Okay,
1: tapi
0: okay.
1: Itu dari lagunya Muse, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Madness.
0: Madness?
1: Belum okay. Pernah mendengar.
0: Muse biasanya Hysteria dan teman-temannya sih.
1: Iya, itu Madness okay. Itu buat saya... Entah kenapa itu hypnotizing buat saya.
0: Oke. Jadi kalau ada satu lagu yang cuma bisa ya, Mas Wardana cuma bisa dengerin satu lagu yang akan diulang seumur hidup, Madness Muse.
1: Betul.
0: Oke.
1: Bahkan itu pun saya lakukan Mas, lakukan beberapa hari. Hampir sehari itu mendengarin cuma itu tok.
0: Asik. Oke.
1: Saya sudah siap dengan skenario itu, Mas.
0: Oke, okay. Udah siap, bahkan udah siap tuh Pak dengan skenario sudah. Itu ya. Oke. Dah, Mas Wardana ini, seharusnya bisa ngobrol langsung ke studio kali, boleh lain waktu kali ya, Mas ya, Duni.
1: Boleh lah, Mas, lain kali ya, Mas. Kalau diperbolehkan, saya datang.
0: Pasti kita dengan senang hati, Mas. Kita RRI Pro 2 Solo, kita menyambut Mas Wardana dengan senang hati ya. Oke, okay. Kita ke lagu Aku Ingin Pulang lagi ya, Mas ya.
1: Boleh.
0: Kan tentang merantau gitu, seorang yang merantau dan kangen gitu, pengen pulang gitu, Mas. Pesan yang pengen disampaikan sama Mas Wardana nih ya buat mungkin buat teman Pro 2 dan pendengar juga yang dengerin lagu Aku Ingin Pulang terus merantau atau jauh dari rumah ini apa sih Mas pesan yang pengen disampaikan?
1: Bisa dikatakan pulang itu belum tentu jalan terakhir atau tujuan terakhir ya. Karena memang ada sesuatu di belakang mungkin harus bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kadang memang tidak harus pulang. Pesan utamanya adalah janganlah berhenti kalau capek istirahat aja.
0: Oke. Okay. Mas, suaranya agak keputus-putus nih. Suaranya terdengar enggak ya, Mas ya? Apakah suaranya aman, Mas? Itu,
1: Mas. Padahal nah, teman-teman Pro 2.
0: Oke. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Mas, sorry tadi agak keputus-putus.
1: Tadi sampai mana, Mas?
0: Waduh, tadi sampai kalau capek okay. istirahat.
1: Gitu. Iya, betul. Okay. Itu sih, Mas. Pesannya memang itu. Kalau capek jangan berhenti, tapi istirahat aja.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sedang merantau ya, kalau capek jangan berhenti ya, karena itu bukan akhir teman Pro 2 ya, tapi ya beristirahat gitu,
1: istirahat aja.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Mas Perdana, single ya, Perdana Aku Ingin Pulang ini bisa didengarkan di mana saja, boleh dikasih info di ke teman Pro 2, boleh?
1: Boleh, boleh. Bisa didengarkan di semua platform digital kesayangan teman-teman, ada di YouTube, Spotify, Apple Music, atau mungkin di WhatsApp juga ada, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Nanti bikin story besar.
0: Oke, oke, oke.
1: Itu nanti tinggal searching aja. C, spasi, nah, I, spasi, dan nah.
0: Oke.
1: Okay. Aku ingin pulang.
0: Aku itu ingin pulang. Oke, okay. Aku ingin pulang ya. Bisa teman Pro 2 di platform streaming musik ya. Aku ingin pulang. Ciwardana, C H I W A R D.
1: Betul.
0: Oh, enggak pakai H. W A R D A N A. Oke. Okay. Yep. Mas, proyek ke depan nih sudah adakah atau mungkin boleh di-spill kalau mungkin sudah ada atau apa proyek ke depannya?
1: Sudah. Kembali reconnect.
0: Oke, oke, oke, oke. Sorry, Mas. Mas, proyek ke depannya dari Mas Wardana.
1: Rencana mau lagu baru mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ini mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Nanti juga tetapkan hubungan dengan perjalanan hidup saya sih, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Itu. Oke, patut kita tunggu teman Pro 2 ya nih karya dari Mas Wardana ya. Nanti kedepannya Mas Wardana, thank you so much ya. Sudah ngobrol-ngobrol di RRI Pro 2 Surakarta melalui ya via Zoom teman Pro 2. Boleh banget nanti kita tunggu karya kedepannya Mas Wardana, kita ngobrol-ngobrol langsung di studio ya. Pro 2. Terima kasih Mas Wardana, teman Pro 2 jangan kemana-mana di sini aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kolaborasi dari Gitaf bersama Hindia, teman Pro 2 menemani kita kali ini ya, dengan hitsnya Masih Ada Cahaya. Di weekend teman Pro 2 di Sabtu malam, mencoba untuk menemani kamu selanjutnya persiapan di segmen Ngobrol Bareng. Kita akan ada motivasi-motivasi yang mudah-mudahan bisa menjadi trigger kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, teman Pro 2, bersama Dr. Tripitara MSSIM Kes MCA ya, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tema malam hari ini adalah membangun karakter yang konsisten. Wah, ini mungkin sebagian orang punya PR tersendiri ya, teman Pro 2 ya, bagaimana mewujudkan karakter yang konsisten ini, dan lebih spesifik nanti kita akan dengerin langsung. Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu punya hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjadi motivasi kamu, teman Pro 2, kamu bisa gabung ya. Mudah-mudahan motivasi kamu itu terdapat ada titik cerah di malam hari ini. WhatsApp-nya aku tunggu di 0811-251-1025. Sekarang ya, sekarang sampai dengan jam 9 malam, teman Pro 2, aku persiapkan waktu dan tempat untuk kita dengerin bareng lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai ya. Kali ini curhat bareng Mas Tripitara untuk edisi malam ini. Dan seperti tadi yang sudah kita highlight bahwa tema kita malam hari ini, teman Pro 2, terkait dengan konsistensi. Nah, lebih spesifik teman Pro 2, tema kita malam hari ini ngajakin kamu juga untuk bisa berinteraksi tentang bagaimana konsisten ya, dan juga bagaimana kita bisa membangun karakter konsisten ini. Kita sapa partner siaranku malam hari ini, the one and only, beliau Dr. Tripitara MSSC MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri, selamat malam. Baik, Mas Tri, sepertinya mic-nya belum dinyalain itu, Mas Tri, izin. Iya. Mic-nya belum dinyalain, Mas Tri. Iya, coba dinyalain dulu, Mas. Terima kasih.
1: Sudah,
0: Mas Tri. Sudah terdengar dengan jelas, ya.
1: Oh, iya.
0: Assalamualaikum, baik. Mas Tri Pitara. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri,
0: matur nuwun ya, Mas Tri Pitara ya. Udah berkenan bergabung kembali. Kayaknya masih aktivitas di sana, Mas Tri Pitara. Izin sebentar ya.
1: Iya, silakan.
0: Untuk kita memberikan hal-hal positif tentunya bagi pendengar kita, teman Pro 2 yang lagi sedang mendengarkan siaran Pro 2 FM Jogja malam ini dengan berbagai platform ya. Mas Tri, malam hari ini kita bicara soal bagaimana kita membangun karakter konsisten. Kita di awal pengen tahu dulu nih, Mas Tri Pitara, biar kita samakan maknanya apa nih, Mas Tri Pitara, terkait dengan kata konsisten ini, Mas Tri Pitara, yang perlu kita tahu.
1: Iya, baik. Konsisten itu tidak lain adalah suatu kondisi orang yang stabil di dalam apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dalam berbagai hal.
0: Okay.
1: Yang dalam bahasa spiritual namanya istiqomah, ya. Ini ada irama yang tetap dan itu dilakukan terus-menerus.
0: Okay.
1: Ya, ini satu kondisi yang tidak mudah, ya.
0: Benar.
1: Karena tidak semua orang itu mampu untuk bisa seperti itu.
0: Yeah.
1: Apalagi berkaitan dengan satu bentuk karakter. Karena itu pembentuk karakter itu biasanya akan membentuk orang bisa konsisten atau tidak. Begitu, Mas.
0: Oke. Kalau kita bicara soal karakter konsisten ya, apakah memang ini adalah salah satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu atau seperti apa nih, Mas Tri Pitara?
1: Iya. Untuk menjadi orang yang baik, orang yang sukses, orang yang akan bisa hidupnya aman, ya, aman selamat, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan yang nantinya di akhirat, itu semua membutuhkan satu konsistensi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dalam dunia itu yang kita sebut dengan dunia ilmiah,
0: ya,
1: dalam akademis dan berbagai macam persoalan-persoalan yang sifatnya adalah scientific base itu tidak lain dasarnya adalah konsistensi.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada sebuah ilmiah yang tidak dibangun dengan sebuah konsistensi.
0: Konsistensi. Oke.
1: Karena dengan konsisten itu ada kemampuan untuk bisa diukur, kemampuan untuk bisa memperhitungkan dan diperhitungkan.
0: Oke.
1: Begitu, Mas Abis.
0: Baik. Wih, menarik ini, Mas Tripitara ya. Tadi Mas Tripitara sempat bilang konsistensi ini adalah sesuatu hal yang bisa diukur ya, Mas Tripitara ya. Nah, kalau kita bicara soal berkaca individual, Mas Tripitara, katakanlah kita masing-masing nih ya, kita berkaca dengan diri masing-masing. Sebenarnya ukuran seseorang itu dikatakan berhasil membangun konsistensi itu indikatornya apa nih, Mas Tri?
1: Iya. Indikator orang untuk bisa dikatakan konsistensi itu ketika apa yang dia lakukan itu sifatnya terarah, terarah yang akhirnya bisa mencapai suatu tujuan dengan terukur. Ya, semuanya ada bisa di apa namanya diprediksikan, bisa diekstrapolasikan dengan tepat. Itu sebuah konsistensi.
0: Oke.
1: Ini ibaratnya sebuah hal yang bergerak. Namanya kehidupan kan selalu dinamis bergerak.
0: Betul.
1: Pergerakannya itu posisi untuk bisa ditentukan nanti sampai jam berapa, di sana nanti kira-kira akan melakukan apa. Itu semuanya sudah bisa diukur, direncanakan, dan hasil yang direncanakan itu akan sama dengan.
0: Oke.
1: Ya. Kalau meleset paling sedikit ya, terjadi sesuatu yang apa indeks biasnya itu kecil. Begitu.
0: Oke, baik itu. Mas Tripitara, kalau kita bicara soal membangun konsistensi, ini kan pendengar kita nih kan teman Pro 2 ini rata-rata usianya itu relatif muda ini Mas Tripitara ya. Dimana mulai dari pra-remaja, remaja, dan juga menjelang dewasa. Nah, kira-kira di rentang usia itu, kira-kira catatan apa nih Mas Tripitara yang membuat kita itu agar kita bisa mengenali diri sendiri dari rentang usia tadi terkait dengan bagaimana usaha kita untuk membangun konsistensi tadi Mas Ri?
1: Ya, betul. Jadi untuk bisa membangun konsistensi itu memang harus dimulai dari sedini mungkin. Mulai dari anak-anak. Nah, karena orang ketika, contoh yang paling mudah ya Mas Ri ya, main musik. Ya. Musik itu semuanya adalah sesuatu hal yang konsisten.
0: Iya, betul.
1: Ya, permainan musik, membuat lagu dengan intonasi dan nada yang sebagainya itu adalah suatu bentuk ukuran-ukuran yang sudah terukur dengan baik. Itu bentuknya konsistensi ritmik ya jadinya. Termasuk dalam kerja jantung kita. Semua tubuh ini bekerja atas dasar sebuah konsistensi. Nah, alam semesta juga demikian, maka kita ini sebetulnya settingnya adalah sebuah konsistensi. Tetapi manusia itu kemudian mengubah dirinya untuk seenaknya sendiri, maka jadi inkonsistensi. Nah, itu yang akan timbul masalah. Nah, itulah dimulai dari anak-anak. Dari anak-anak itu ditanamkan sebuah konsistensi, dia akan terbangun karakter sejak dini. Makanya kalau kita remaja itu kok tidak konsisten, itu pasti dimulai dari anak-anaknya yang waktu dulu. Gitu Mas Agus.
0: Baik, berarti ini memang faktor lingkungan keluarga yang menjadi lingkungan utama di usia anak-anak ini adalah menjadi faktor yang penting. Ya Mas Ri. Nah, bagaimana dengan rentang usia remaja Mas Tripitara? Ini kan kadang-kadang ya, termasuk mungkin kalau kita, aku nih pribadi Mas Tripitara, berkaca di masa lalu di saat masih remaja, itu membentuk karakter konsisten itu cukup sulit ya, karena masih banyak masih banyak ombang-ambing nih, ombang-ambing ikut kanan, ikut kiri. Nah, ini gimana Mas Tripitara? Biar tadi kita bisa benar-benar seperti hal yang disampaikan oleh Mas Tripitara, benar-benar sudah memiliki satu tujuan nih untuk mencapai titik akhirnya. Gimana Mas Tri?
1: Iya, betul sekali, karena manusia dalam usia remaja itu adalah proses pembentukan eksistensi diri, mencari jati diri. Nah, di situ maka muncul sebuah perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang inkonsistensi terjadi. Karena itu dia masih trial ya, sebuah uji coba terus yang dia trial and error. Makanya kemudian dia mencoba ini, mencari itu, dan seterusnya. Akhirnya kadang kita lihat sepertinya jalannya meloncat-loncat ke sana kemari, siksa. Nah, tetapi itu adalah hal yang normal, artinya itulah sebuah masa fase orang dalam kondisi ada pancaroba.
0: Pancaroba
1: kayak iklim. Maka kemudian nanti dimulai setelah lulus SMA itu, maka dia akan mulai terjadi sebuah konsistensi bisa terbangun lebih baik.
0: Iya benar.
1: Karena dia otaknya sudah mulai mapan ya. Berpikirnya sudah mulai banyak, kemampuan wawasan yang dia sudah dapatkan, pengalaman-pengalaman yang dia alami itu kan menjadi membentuk suatu eksistensi diri.
0: Baik, wah menarik ini Mas Tripitara ya. Benar Mas Tripitara, kalau misalnya pribadi aku juga mengalami hal yang sama. Setelah SMA itu udah mulai ketemu alurnya ya Mas Tripitara ya. Oh ternyata. Betul. Jadi kita makanya kuliah itu kan sudah penjurusan dan juga segala macam. Walaupun ada beberapa high school atau juga SMA juga sudah penjurusan Mas Tripitara. Mungkin penjurusannya lebih awal ya. Nah, kita nanti akan kembali lagi Mas Tripitara ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung malam hari ini Mas Tripitara. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin juga dari rasa penasaran teman Pro 2, pendengar kita yang sekarang sudah menunggu untuk dijawab. Tapi setelah satu lagu dulu ya Mas Tripitara, izin ya. Teman Pro 2, kita masih bersama Mas Tripitara malam hari ini tentang bagaimana membangun karakter konsisten sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjut lagi teman berdua, kali ini kita masih di segmen ngobrol bareng Mas Tri Pitara ya. Mas Tri masih di sana ya, Mas Tri Pitara ya.
1: Masih, Mas Tri.
0: Kita masih ngobrolin Mas Tri Pitara ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tema kita malam hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun karakter konsisten. Nah, ini ada tadi juga hits dari rumah kita. Kalau meng-highlight tadi di sesi sebelumnya, Mas Tri Pitara sempat menjelaskan dan juga mengatakan kepada kita bahwa untuk sebuah konsistensi remaja khususnya yang menjadi target pendengar kita nih, pentingnya peran keluarga begitu ya Mas Tri Pitara ya. Peran keluarga juga atau juga teman-teman terdekat dalam mendukung konsistensi seseorang. Nah, Mas Tri Pitara, kalau kita bicara soal peran-peran orang sekitar Mas Tri Pitara, berarti kita itu harus benar-benar bisa pinter-pinternya ya Mas Tri Pitara ya, untuk memilih teman atau juga memilih lingkungan agar apa yang menjadi tujuan kita itu tetap bisa dipertahankan konsistensi, atau seperti apa nih Mas Tri Pitara?
1: Iya, betul. Karena memang remaja itu pada posisi usia-usia yang seperti itu, dia membutuhkan seorang figur, membutuhkan sebuah role model. Posisinya adalah untuk menjadi parameter untuk bagi dia mau menjadi apa dan seperti apa, kan gitu. Oleh karena itu, hal ini juga didukung oleh dirinya sendiri untuk menentukan langkah. Kenapa dalam hal ini tadi apa yang sampaikan Mas Abi betul, bahwa ketika kita salah memilih lingkungan, memilih pertemanan, memilih apapun termasuk dalam keluarga kita, itu boleh jadi ketika lingkungan di dalam lingkup keluarga tidak mendukung, maka dia bisa mengambil sebuah lingkungan lain yang untuk menjadikan role model. Karena itu tidak jarang orang-orang yang memiliki kemampuan konsistensi itu lahir dalam kondisi membentuk karakternya dia bukan dari lingkungan keluarga, tapi dari lingkungan di luar itu.
0: Pertemanan.
1: Oleh sebab itu, ini di posisi ini sangat rawan sekali ketika seseorang itu tidak mampu memilih di dalam sebuah pilihan yang banyak tadi. Akhirnya dia menjadi orang yang mudah sekali terdistrak dalam segala lingkungan, sehingga orangnya terombang-ambing. Itulah yang sering kali terjadi. Banyak orang mencari eksistensi diri, nggak selesai-selesai, sehingga dia menjadi orang yang selesai remaja ke dunia dewasa awal, itu posisinya juga masih mencari-cari. Nah, itu yang ini sampai ke usia-usia yang agak terlambat dia. Begitu Mas Abi.
0: Baik Mas Tri Pitara, ini masih ada waktu kurang lebih 6 menit nih Mas Tri Pitara, kita untuk membacakan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan datang dari Ayu di Badran ya. Bagaimana caranya kita nih Mas Tri untuk menjaga
1: suaranya terputus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayu di Badran, bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga ritme konsistensi saat motivasi diri atau semangat kita ini sedang turun-turun ya Mas Tri? Nah ini gimana Mas Tri?
1: Jadi ini yang awal tadi agak terpotong. Saya mendengarnya hanya pada semangat yang turun-turun.
0: Mungkin itu Mas Tri Pitara poinnya. Silakan Mas Tri. Dari Ayu di Badran. Bagaimana caranya menjaga ritme? Silakan.
1: Baik. Nah, yang terjadi pada posisi orang itu seringkali dia untuk supaya menjadi orang yang melangkah agar konsisten, itu tidak tergantung oleh mood driven. Nah, ini masalah.
0: Mood driven.
1: Jadi kita seringkali melakukan segala sesuatu ditentukan oleh mood driven. Mood driven itu berarti apa? Saya melakukan sesuatu karena saya kondisinya mood. Kalau saya mood, saya kerjakan. Saya tidak mood, saya tidak kerjakan. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa yang tadi ditanyakan nomor dua, bahwa ketika itu terjadi tadi semangatnya turun, turun dan bisa jadi hilang, ya kan? Kenapa? Karena saya sedang tidak mood. Moodnya kenapa? Karena faktor lingkungan. Padahal ketika kita segalanya atas dasar mood, itu pasti menjadi orang yang tidak akan konsisten.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, Mas
0: Tripitara. Baik. Ini juga relate dengan pertanyaan selanjutnya, Mas Tripitara. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan atau bolong di tengah jalan? Apa langkah pertama untuk kita bisa kembali konsisten tanpa merasa gagal dari Firman di Bantul?
1: Ya. Baik. Terima kasih, Mas Firman. Maka tadi ketika kita sudah terlanjur keliru dalam konteks memilih melakukan sesuatu atas dasar mood driven tadi, maka harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah agar kita bisa konsisten menuju kepada konsistensi, maka kita harus memiliki soul driven. Soul driven itu adalah suatu posisi seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam benak dirinya. Itu ada sesuatu yang dia ingin raih dalam bentuk apa? Menuju sebuah tujuan-tujuan yang mulia.
0: Okay.
1: Jadi apa yang akan saya kerjakan di dalam benak dirinya itu memiliki sebuah tujuan yang mulia tentang eksistensi dirinya ini melakukan sesuatu. Maka orang yang semacam ini dia akan memiliki daya juang yang tinggi, ada ketangguhan di dalamnya. Maka tidak akan pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal jalan buntu, tidak pernah mengenal terombang-ambing oleh lingkungan. Dia tidak pandang hulu. Lingkungan seperti apa dia enggak tergoda. Tidak terpengaruh. Begitu,
0: Mas Firman. Ya, Firman di Bantul sudah bergabung dan juga sudah dijawab pertanyaannya. Sebagai penutup nih, Mas Tripitara, karena tinggal 2 menit lagi nih, Mas Tripitara, kita ke jam 9 ini. Mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu nih, kalau kita bicara soal konsistensi hari ini, itu apa langkah yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin sebagian orang masih masih tidak mudah untuk memegang konsistensi diri, ya, Mas Tita. Apa langkah pertama yang paling ringan namun punya dampak besar nih, Mas Tita, kalau kita bicara soal membangun konsistensi?
1: Ya, membangun konsistensi diri ini salah satu yang paling mendasar tadi. Pilih sebuah soul driven itu dalam hal yang kebutuhan kita yang paling mendasar. Apa itu yang mendasar? Yaitu kemaknaan di dalam diri ini akan merasakan sesuatu yang luar biasa pada diri kita ketika kita itu punya kemanfaatan yang besar pada orang-orang di sekitar kita, dan jauh lebih besar lagi ketika jangkauan kemanfaatan kita ada di spektrum yang luas. Maka ketika kita ingin melakukan segala sesuatu agar menjadi orang yang konsisten, maka kita punya sebuah frame di dalam otak kita, yaitu saya melakukan ini agar saya menjadi orang yang mampu dibutuhkan banyak orang, sehingga dengan demikian apa yang dia kerjakan itu mengangkat dirinya menjadi orang yang punya eksistensi. Ya, eksistensinya bukan hanya untuk dirinya, tetapi adalah dia bermanfaat bagi banyak orang. Makanya, Mas Abi, ketika orang yang memiliki kemampuan itu berdonor darah, donor darah kepada seseorang yang tahu bahwa dia ini dibutuhkan oleh si A, maka dia semangat untuk memberikan donornya. Tetapi ketika saya memberikan donor ke PMI dalam konteks kepada siapa nanti ini akan dipakai, tidak tahu, akan berbeda. Nah, itulah ya kenapa kita sebagai orang yang memiliki sebuah kapasitas diri untuk melakukan sesuatu agar aku ini bisa punya spektrum luas eksistensi kemanfaatannya. Ini yang akan menjadi orang daya tangguh untuk berjuang ke sana. Begitu, Mas Abi.
0: Matur nuwun sangat, Mas Tripitara, untuk waktunya yang sudah diluangkan agar kita yang lagi dengerin Pro 2 Jogja ini bukan hanya dengerin radio aja, bukan hanya dengerin lagu-lagu aja, tapi dapat trigger positif ya, khususnya dalam hal membangun konsistensi diri. Terima kasih sekali lagi, Mas Tripitara, untuk waktunya.
1: Sama-sama, Mas
0: Tri. Sepertinya lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, Mas Tripitara. Sampai dengan tujuan dan selamat ya. Amin. Salam hangat untuk keluarga di sana, Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman Pro 2, itu dia tadi ya yang sudah kita bahas terkait dengan konsistensi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang membuat kita menjadi seorang yang lebih baik lagi ya, khususnya anak muda nih, yang ternyata konsistensi itu bisa dibangun dan juga dipertahankan asal kita bisa benar-benar pintar memilih teman, memilih lingkungan agar tetap impian kita di jalur yang sama dan juga tujuan yang tepat. Terima kasih buat yang udah bergabung ya di 0811-251-1025. Setelah ini aku akan balik lagi untuk menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Satu hit filmnya Iwan Fals Teman Berdua. Ini adalah salah satu lagu wajib juga untuk beberapa orang di luar sana yang mengaku oi. Kali ini berkolaborasi dengan Geisha ya. Ini bukan lagu baru sebenarnya, lagu yang udah dirilis beberapa tahun yang lalu, tapi masih relate ya, karena lagu ini juga sepertinya golden song Teman Berdua yang bisa dinikmati di lintas generasi ya, termasuk angkatan 90-an, 2000-an, termasuk angkatan sekarang ya. Mana-mana kamu, karena lagu ini udah di request sama Vian yang ada di Bantul. Salam buat semua teman-temanku yang lagi liburan SMP katanya. Semoga bisa masuk sekolah lagi dengan sehat, amin. Yang penting sehat ya, jangan kecapean. Yang jelas liburannya lumayan lama ini, sampai dengan tanggal 10 ya, karena tanggal 13 masuk. Tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu berkat tersendiri ya, khususnya buat UMKM yang ada di seputaran Jogja, buat saudara-saudaraku di luar sana yang memang bergantung dengan dunia pariwisata. Oke, menemani kamu di sana Teman Berdua, sambil yang lagi nunggu orderan, yang lagi nunggu pesanan, karena memang kamu lagi berada di sebuah kafe mungkin, yang lagi nyetel Produ FM Jogja, yang lagi ngantri SPBU. Kemarin ada di beberapa SPBU katanya report lagi dengerin Produ Jogja. Dimanapun kamu, aku temenin dengan lagu dahsyat yang satu ini, The Way You Look At Me.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Menyapa buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran Pro 2 FM Jogja dari berbagai platform. Halo buat Mas Fuad yang lagi dengerin kita melalui streaming di rri.co.id yang selalu report ya, streamingnya bagus Mas Abi. Terima kasih. Mungkin juga kadang-kadang sebaliknya, Mas Abi kok streamingnya hilang ya? Makasih ya. Dan sekaligus mungkin aku juga menyapa buat kamu yang lagi ada di beberapa kota-kota satelit di sekitaran Jogja. Karena kemarin kita dapat respon dari Magelang, dari Klaten ya. Terus juga dari kota-kota lainnya yang cukup jauh dari titik aku berada di Jalan Avandi. Menyapa kamu juga teman Pro 2 yang lagi nyaman di sana, yang memilih enggak kemana-mana. Wis rasah nengdi-nengdi. Karena rame di mana-mana ya. Ada banyak event hari ini. Wih, langsung dapat tuh dari Fuad. Aman Mas, aman. Terima kasih. Streaming lancar. Enggak percaya pendengar kita tuh langsung dapat respon tuh. Makasih ya. Request lagu dong Mas Fuad. Request lagu ya. Mas Fuad dan yang lain di sana juga yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja sambil nungguin nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Nanti akan ada pertandingan big match teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026 ini. Dan aku announce juga teman Pro 2 kalau tahun ini atau di ajang ini, di ajang Piala Dunia, Radio Republik Indonesia itu menjadi audio terrestrial broadcast official ya, untuk penyelenggaraan nonton bareng, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran Piala Dunia. Termasuk aku akan announce juga terkait dengan jadwal 16 besar Piala Dunia yang sudah keluar secara totally teman Pro 2 ya. 16 besar nanti malam 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Kanada yang akan melawan Maroko. Menang siapa nih? Gak tahu nanti ya. Terus juga masih di babak 16 besar di besok pagi ya, jam 4 pagi waktu Indonesia Barat, ada pertandingan antara Paraguay dan juga Perancis. Terus juga sore besok tanggal 6 Juli jam 3 pagi ya, tanggal 6 Juli ada penampilan atau juga pertandingan Brazil versus Norwegia. Terus juga di tanggal 7 Julinya pukul 2 pagi ada pertandingan Portugal versus Spanyol. Dan juga di hari yang sama pukul 7 pagi di tanggal 7 Amerika Serikat versus Belgia. Terus juga Argentina. Wah, Argentina masuk ya? Langsung aku langsung penyiare kewanen. Argentina masuk dong ya. Dia versus Mesir ya nanti ya. Di tanggal 7 jam 11 malam dan juga Swiss Kolombia. Di 16 besar ini akan tampil pertandingan di tanggal 8 Juli 2026 jam 3 pagi. Jadwal ini aku update teman Pro 2 di media official broadcast Piala Dunia di rri.co.id. Dan juga ini ada langsung respon dari pendengar kita, dari teman Pro 2. Dari siapa ini langsung respon? 16 besar tanpa wakil Asia. Hehehehe. Jadi happy atau sedikit kecewa nih. Tapi yang jelas sebagai jiwa korsa sesama Asia teman Pro 2 ya. Kayaknya aduh Asia gak lolos. Tapi mudah-mudahan kamu punya tim alternatif lain biar Piala Dunia makin seru. Apalagi kalau kamu tahu perjalanan pertandingannya melalui siaran Radio Republik Indonesia.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Galau malam-malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau.

0: Satu hit miliknya Adele, Someone Like You. Teman berdua menemani kita malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Menemani kamu teman berdua dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu manca. Yang request lagunya Adele, Someone Like You, tadi siapa ya? Yang udah gabung di 0811-251-1025. Ada, oh ini ya, lewat TikTok tadi ya. Oke, coba aku lihat lagi. Ada, oh Bunda Arsyad ya. Terus juga ada Black Hole-nya udah dari Bimo Wahyu di Purwokerto. Terus juga selamat malam untuk Kak Yesi Windia di Lemah Ledo Garden and Resto Yogyakarta. Selanjutnya ada lagunya Raisa, sebenarnya aku siapin It's Okay to Not Be Okay, tapi ternyata dapat notis kalau ini lagunya Beat Up Fuad. Ya, mungkin kamu bisa, kok Fuad sih yang udah request, iya benar Fuad ya yang request lagu ini ya. Mungkin ada alternatif lagu lain atau lagu ini nanti kita siapin jam 11 malam. Gak apa-apa ya, depending sebentar. Tapi semoga ada referensi lagu lain ya. Request lagunya Will Smith. Ya, Assalamualaikum, selamat malam dari Lara. Nanti kita akan coba carikan lagu yang kamu request satu persatu untuk kita dengerin bareng di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pada saatnya nanti kita juga akan dengerin teman berdua juara di Produa Hitlist ya. Juara Produa Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, yang caranya teman berdua bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore bersama Vina Moviana di Produa FM Jogja. Selanjutnya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produa FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Yang sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Semua saudara-saudaraku alumni UPN tahun 2001 Pertambangan yang tadi baru reunian di Jakal Atas ya. Viva Tambang. Yel-yelnya ya. Thank you, sehat-sehat semua yang tadi udah datang jauh-jauh dari Papua, yang datang jauh-jauh dari Kalimantan, dari Jakarta, dari kota-kota lainnya. Semoga Jogja menyenangkan ya. Di liburan kali ini tentunya banyak rencana yang sudah tersusun. Mudah-mudahan bahagia semuanya. Amin ya. Selanjutnya teman perdua menemani kamu juga yang udah request lagunya Benson Boone, Beautiful Things, sudah kita siapkan setelah lagu yang satu ini ya. Lagu juga yang udah ditunggu sama Ara yang ada di Condong Catur. Fuad Kunto Ajinya habis lagunya Benson Boone. Oke.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

Pro 2 Jogja masih menemani kamu malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sudah lagunya kita dengerin bareng ya. Kunto Aji, Rehat, benarkan janji aku. Ada Fuad tadi ya, udah bergabung. Terus juga ada Kak Lara, tadi juga lagunya udah kita dengerin ya. Beautiful Things-nya tadi ada bersama Benson. Dan juga, oh selamat malam Kak Tri di Pelayan yang baru absen ya. Request baru pulang kondangan. Semoga belum terputarkan ya. Imagine Dragon yang Bad Liar, boleh. Kita siapin abis ini ya. Persiapan selanjutnya teman berdua. Kali ini masih dengan lagu Indonesia yang beatnya medium slow. Di 0811-251-1025 teman berdua bisa request malam hari ini, termasuk lagu yang udah ditunggu sama seseorang yang lagi kekenyangan karena abis pulang kondangan. Sampai rumah lapar lagi karena kondangannya jauh ya. Menemani kamu selanjutnya Kak Tri di Pelayan. Ini kan lagu yang kamu request. Selanjutnya kita dengerin bareng-bareng.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

hampir jam 11 malam teman berdua menemani kamu kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Sekaligus menjadi transisi, selain ini akan menemani kamu selanjutnya teman berdua. Nanti jelas.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do, tarat, tarat, tarat, tarat, aye-aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM,

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Vina Mufiana yang bakalan temani kamu sampai nanti jam 9 pagi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi pagi hari ini gak cuma ada Vina aja bakalan temani kamu, nanti dilanjut dengan Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk menemani malam hari kamu ya. Pokoknya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam, Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu. Dan sekarang kita awali dulu pagi hari ini teman Pro 2 dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi temani kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman.

0: Bi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir. Risiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dies Faisal Malik, Hendro Priyono, meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau.
0: Info Pro 2.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan dari 10.000 yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 2.000 yen atau 22,3 juta rupiah. Saat ini pemohon izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Cuaca yang begitu terang dan cerah, ini waktunya kamu untuk jalan-jalan menikmati Yogyakarta, ya kan? Kalau dari seminggu kemarin kamu lagi super sibuk, terus kayak nggak bisa untuk menyempatkan diri olahraga, mungkin sekarang waktu yang tepat buat olahraga karena mumpung mataharinya cerah, terang benderang, dan ini waktunya kamu untuk keluar rumah sebentar teman Pro 2. Ya berjemur sebentar 15 menit atau sambil jalan-jalan ya kan. Jadi lumayan lah biar lebih seger gitu. Apalagi kalau kamu ngerasa belakangan kok kayaknya badan aku lagi agak gergesi gitu ya kan. Jadi ini waktu yang tepat buat keluar sebentar menghirup udara segar teman Pro 2. Sambil Vina temani kamu pagi hari ini ya. Sampai nanti jam 10 aku bakalan jadi teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita udah mengawali pagi hari ini dengan lagu-lagu enak. Tadi ada The Weeknd, Blinding Lights, dan juga tadi juga aku puterin lagu dari Couple Run with Good Luck Babe teman Bro 2. Nah kalau misalnya pagi ini kamu pengen diputerin lagu favorit kamu sesuai sama mood kamu pagi ini, boleh banget tinggal kasih tau ke Vina kamu pengen dengerin lagu apa untuk menemani kamu yang lagi prepare buat olahraga ataupun yang lagi mau hunting sarapan. Aduh, jadi apa sarapan kamu pagi hari ini? Soto lagi? Gak apa-apa, karena soto di Jogja tuh banyak banget, kayak setiap sudut kota Jogja pasti ada sotonya. Jadi mumpung libur silahkan dieksplor soto mana yang pengen kamu datengin. Dan langsungan aja gabung sama aku ya, kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Oke, sambil nungguin kamu yang mau join, aku habis ini bakalan update kabar terbaru dulu ya di Super Sport Review teman Pro 2. Ada kabar kedatangan dari tim Inggris ke Meksiko teman Pro 2 yang disambut banyak penggemar, bukan keriuhan dan rasa hangat tapi rasa khawatir teman Pro 2. Ah, ada apa di sana? Nanti ya aku bakalan update infonya buat kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Kedatangan timnas Inggris ke Meksiko mendapat sambutan panas jelang laga 16 besar Piala Dunia 2026 sampai 100 polisi dengan rompi anti peluru berjaga di hotel tempat Harry Kane dan kawan-kawan menginap. Inggris sudah tiba di Meksiko City jelang babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadapi Meksiko. Satu hari menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Azteca, anak asuh Thomas Tuchel tiba di tanah Aztec. Inggris berupaya merahasiakan hotel mereka namun tetap diketahui oleh fans tuan rumah. Alih-alih merasakan ketenangan, skuad The Three Lions disambut dengan teriakan-teriakan dari sekitar 200 orang yang mendapat kawalan dari Guardian National atau polisi. Tim panjat tebing Indonesia di nomor Speed World Climbing Series Krakal Polandia berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim merah putih targetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan, di antaranya Fedrik Leonardo, Roharjati, Nur Samsa, dan Aditya Trisharya. Fitri mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca cepat, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan, di mana atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. Wita Sulaiman tetap bersama Persija 3 musim ke depan. Winger kelahiran Palu itu melanjutkan karir bersama skuad Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai Witan masih memiliki potensi besar dan Persija tak akan menyia-nyiakan kontribusi dan ingin melanjutkan. Witan menjadi pemain penting Persija dengan kecepatan dan kreativitas di lini serang. Musim 2025-2026 ia mencatat 1 gol dan 3 assist serta banyak peluang.
0: Super Sport Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Jakarta yang lagunya tuh enak banget sama Bro Dua, ya gak sih? Ini tadi lagunya di request sama Shanom. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. Dan tadi sebelumnya juga ada Hi-Fi dari Mata ke Hati. Ini juga tadi lagi di request sama Shanom. Dan terima kasih buat kamu yang tadi udah join di 0811-251-1025. Ada tadi Tommy, hai selamat pagi Tommy di Klaten yang meruput on the way ke pantai biar gak kena macet. Iya sih, kalau berangkatnya lebih pagi tuh insya Allah lebih aman ya kan, gak terlalu macet. Dan semoga perjalanan kamu dikasih lancar sampai tujuan tepat waktu. Dan bisa kembali pulang nanti gak terjebak kemacetan juga ya. Anyway, tadi request lagunya Nicki, You Will Be In My Heart. Semalam lebih memilih menepi gak ikut macet-macetan di Prambanan. Iya, semalam aku lihat beberapa postingan orang yang hadir di acara Prambanan Jazz. Dan juga nontonin Mbak Nicki yang akhirnya mampir juga ke Yogyakarta. Teman Bro 2 udah mampir ke Prambanan, mampir pula dia ke Candi Borobudur teman Bro 2. Dan salah satu yang memorable waktu Prambanan Jazz kemarin, atau lebih tepatnya semalam, ada salah satu momen yang kayaknya unpredictable banget. Ada salah satu pasangan yang melakukan lamaran ketika Mbak Nicki bawain lagunya Ocean Eye Engines. Aduh, romantis sekali. Walaupun beberapa orang bilang kayak, kenapa sih kok pas lagu ini ngelamarnya? Kenapa nggak pas lagu You Will Be In My Heart atau lagu yang lain gitu? Ya, mungkin mereka punya kenangan tersendiri lewat lagu itu ya kan, Ocean Eye Engines. Walaupun memang itu adalah soundtrack patah hati ya. Ya mungkin aja gitu loh, setiap orang kan punya memori lagunya masing-masing. Jadi ya sudah gak apa-apa. Tapi setidaknya kejadian semalam tuh bikin penonton Prambanan Jazz tuh kayak riuh ya kan. Sampai Mbak Nikinya kayak shock, oh tiba-tiba ada yang ngelamar di situ. Apakah kamu termasuk ada salah satu di sana teman Pro 2 yang menyaksikan keriuhan itu? Dan congrats deh buat pasangan yang semalam melangsungkan pelamaran ya. Semoga sih berjalan dengan lancar ya. Buat kamu yang udah lama pacaran, kira-kira pasangannya kapan dilamar?